0: saya Adira, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Pro 2

0: Mas Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singan aja.
1: Terus 5,4 Pro 2 RR Singaraja Pro 2 event terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 yang pastinya untuk di pagi ini kita bakal ngobrol. Nah, ini seputar ya agama ya dan tentang Kanjeng Kliwon, guys. Waduh. Kita tahu ya kalau Kanjeng Kliwon itu ya nuansanya serem. Terus abis itu katanya kalau zaman dulu nih, kalau anak muda atau yang masih kecil gak boleh keluar pada saat Kanjeng Kliwon. Ya, istilahnya pada saat jam 6 sore ke atas lah itu ya, istilahnya gak boleh gitu guys. Karena tengat katanya, atau mungkin juga dengan mitos-mitos lainnya. Tapi zaman sekarang udah zaman yang digital gitu loh. Udah zaman dimana kita itu udah berkelut dengan dunia teknologi. Masih gak sih itu worth it? Mitos-mitos seperti itu, apalagi di kalangan Gen Z ya. Tradisi lama ini apakah menjadi masih istilahnya dipercaya atau tidak ya? Ya udah, kita bahas aja langsung sama Kakak Komang Ari Warmita Udayana Esa. Selamat pagi, Kak.
2: Pagi, Kak.
1: Kak Ari, ini masih worth it enggak sih sebenarnya istilahnya kayak gini itu?
2: Kalau di zaman sekarang sih mungkin banyak nih anak muda yang lupa dan mungkin ada yang nggak tahu nih tentang Kanjeng Kliwon itu kita itu nggak boleh kemana-mana gitu kan ya. Tapi kalau dilihat di zaman sekarang ini dengan sistem gugontuon orang tua kita terdahulu itu sih memang worth it banget masih bisa itu diterapkan. Jadi bagaimana kata-kata orang tua kita dulu, oh depesu jangan keluar nanti ada kale, ada kale. Iya, iya. Nah, jadi sebelum mungkin kita membahas lebih jauh tentang Kanjeng Kliwon di era Gen Z ini, mungkin anak muda juga perlu paham betul apa sih sebenarnya Kanjeng Kliwon. Kalau secara sederhana kita memaknai bahwasanya Kanjeng Kliwon itu adalah hari yang keramat, ya. Jadi hari yang bagus digunakan untuk melakukan proses meditasi. Jadi kalau kita di Bali itu mengenal yang namanya Dewasa Ayu, kemudian hari baik dan juga hari yang pas untuk melakukan sebuah kegiatan gitu. Nah, jadi Kanjeng Kliwon itu adalah hari pertemuan Triware dan juga Pancaware. Nah, jadi kalau di Triware itu ada pasah beteng kajeng gitu. Nah, kemudian kalau Pancaware itu ada Umanis Paingpon Wage Kliwon. Nah, ketika Kliwon dan Kajeng ini bertemu, maka terbentuklah hari yang disebut dengan Kanjeng Kliwon. Nah, jadi apa yang dikatakan penua kita terdahulu, penglingsir-penglingsir kita, orang tua kita, memang ada benarnya bahwa kita dilarang untuk keluar rumah, nanti bisa-bisa kita itu dicari butek hale gitu. Nah, orang tua kita itu mengatakan hal tersebut bukan tanpa dasar gitu. Nah, kemarin saya cari-cari literasi, ternyata memang ada itu dinyatakan di dalam Lontar Sundari Game. Jadi Lontar Sundari Game ini adalah lontar yang ditulis oleh penglingsir kita terdahulu yang mengatakan bahwa di Lontar Sundari Game itu di sana dijelaskan tentang Pancaware Kliwon dan Biantare Kliwon, yang artinya Biantare itu juga disebut sebagai Kanjeng Kliwon. Nah, kalau di Lontar Sundari Game itu memang dikatakan bahwa wajib umat Hindu ketika di hari Kanjeng Kliwon itu melakukan atau melaksanakan proses upacara mesegehan gitu. Nah, menyuguhkan kalau istilah nasionalnya sesaji lah gitu ya. Menyuguhkan sarana segehan itu yang diaturkan di pekarangan rumah kita. Nah, jadi kalau di dalam Lontar Sundari Game itu dijelaskan, jadi yang patut disuguhkan di halaman rumah itu ada tiga sebenarnya ini yang perlu diaturkan di halaman rumah, kemudian di halaman merajan kita. Nah, di sanggah kita biasanya kan orang-orang khususnya orang Hindu kita ini kan punya merajan di rumah-rumahnya, di halaman merajan, kemudian juga di keluar pintu masuk pekarangan rumah kita. Jadi di sana ada tiga yang harus kita haturkan, yaitu di halaman sanggah tujuannya itu ya harus kita acep bahasanya ya, kalau di dalam lontar Sundari Gamu itu dijelaskan yang harus kita puja atau yang harus kita acep. Kalau di halaman sanggah itu Buddha Bucari, dan di halaman masuk keluar masuknya kita di rumah itu, nah di depan tuh biasanya kan kalau maturan yang di bawah itu ada Durga Bucari, dan di pekarangan rumah itu Kale Bucari. Nah, jadi segehan yang dihaturkan di dalam lontar Sundari Gamu itu dijelaskan bahwasanya segehan kepel namanya. Nah, jadi dua kepel itu dijadikan satu tanding. Nah, jadi kalau di dalam lontar Sundari Gamu itu dua kepel itu dijadikan satu tanding dan dihaturkan di di pekarangan baru keluar masuknya kita mau ke rumah itu. Nah, kemudian di dalam lontar Sundari Gamu juga dijelaskan, sudah yang tuliskan kemarin, bahwasanya kunang ring biantara kliwon prakertinie kajeng lagi kajeng kliwon juga kewale metambahin segewarne limang tanding ring samping lawang. Nah, artinya kita itu juga harus melaksanakan segehan mancewarni juga. Boleh juga itu mancewarni, tergantung juga kemampuan kita bisa menghaturkan segehan kepel, duang kepel itu boleh. Jadi itu tergantung juga dengan kemampuan kita dan dreste kita. Nah, di Sekale Patre jadi setiap desa itu memiliki konsep upacara yang berbeda-beda terkadang. Mungkin di desa ini drestenya itu tradisinya dari dulu menghaturkan segehan mancewarna, mungkin di desa lain bisa jadi dia keyakinannya atau tradisinya itu menghaturkan segehan nasi kepel gitu. Nah, sekarang pertanyaannya apakah masih berlaku, apakah masih cocok nggak tradisi ini dilakukan di era sekarang ini, khususnya nih anak muda. Nah, mungkin kalau zaman sekarang nih anak muda tidak banyak yang paham tentang mesegah. Mungkin ada beberapa, mungkin, dan sebagian besar didominasi mungkin anak muda yang cewek ini pasti. Nah, kemudian kalau kita di Buleleng, nah memang orang Buleleng itu terkenalnya simple, sederhana dibandingkan dengan di Bali Selatan. Bali Selatan misalnya seperti Badung, Denpasar, Tabanan, di sana masih sangat kental sekali. Kalau Kajang Kliwon itu wajib maturan. Kalau Kajang Kliwon itu biasanya kalau daerah Bali Selatan itu sampai natab di Bali ada, sampai kesanggah dia, anak-anak muda ataupun mungkin karena sudah diarahkan dari orang tuanya langsung. Jadi kalau di rumah saya sendiri pun orang tua saya jarang mengarahkan setiap Kajang Kliwon itu untuk diajak ke sanggah gitu, lunas penglukatan, sembahyang itu jarang sekali. Tapi kalau Bali Selatan, suksesnya Tabanan, tiang tahu karena istrinya dari Tabanan gitu. Okay. Ya, kemarin karena kebetulan pulang ke Tabanan pas sudah nikah niki, walaupun anaknya udah nikah pun masih tetap dibuatkan dan diajak untuk sembahyang ke sanggahnya gitu. Nah, kalau mungkin kalau zaman sekarang ini alangkah lebih baik anak-anak muda Gen Z itu memahami Kajeng Kliwon ini dengan lebih sederhana, dengan mungkin relevannya itu lebih ke aktualisasi dalam kehidupan kita. Perlu juga kita memahami tentang makna dari segahan itu sendiri, kemudian makna dari Kajeng Kliwon itu sendiri, agar senantiasa ketika kita melaksanakan upacara kemudian ingin menghaturkan bakti, kita mampu memaknai dan memahaminya sehingga masuk ke dalam diri kita. Karena apa yang kita lakukan tapi kita tidak memahaminya, ya pasti tidak nyampe pada tujuannya gitu. Kalau dipahami juga bahwasanya Kajeng Kliwon itu, Kajeng itu kan berasal dari triware pasah beteng kajeng. Nah, kalau pasah itu kalau dicari gininya nike adalah sangyang cike. Nah, jadi kalau pasah sangyang cike, kemudian beteng itu sangyang wacike, dan kajeng itu adalah sangyang mana cike. Sangyang mana cike itu artinya dari pikiran manusia. Nah, jadi di Kajeng Kliwon ini momentum kita itu harus mampu menggali dan juga memahami diri kita, bagaimana kita mampu mengendalikan pikiran kita. Jadi baik ketika di Kajeng Kliwon ini kita melakukan sebuah meditasi. Nah, kalau bahasa kerennya sekarang sih self awareness gitu. Kita peduli dengan diri kita gitulah. Artinya kita menenangkan diri. Mungkin kalau zaman sekarang nih ada anak-anak muda ini kan banyak yang stres nih gitu. Bede-bede ada anak yang anak-anak muda yang stres itu karena main judol gitu ya. Kalau udah kelilit utang baru ingat ya ide betare gitu, nah, baru iya. Berpikir yang
1: kebanyakan gitu sih sekarang ya.
2: Mungkin ini yang perlu dipahami bahwa kita khususnya anak-anak muda yang beragama Hindu, kita punya loh momentum hari di mana ketika kita jenuh, ketika kita penat dengan hari-hari kita, mungkin kita bisa mengambil momentum Kajeng Kliwon ini untuk merefleksi diri kita. Jadi mungkin menenangkan diri kita untuk sejenak, kita melakukan silent sitting mungkin. Jadi kita untuk memohon pencerahan sehingga masalah-masalah yang kita alami menjadi lebih mudah untuk diterselesaikan gitu. Okay. Karena zaman sekarang ini kan banyak bedek-bedek stres gitu.
1: Nah, kebanyakan untuk Gen Z memang seperti itu ya. Secara yeah. berpikir mungkin masih belum matang, jadinya yeah. lebih banyak ngambil yang aneh-aneh gitu.
2: Iya, yeah, betul.
1: Makanya ini perlu banget nih yang namanya kamu tuh makna Kajeng Kliwon ini, guys. Bukan hanya sebagai hari raya atau tempat kamu itu untuk mengaturkan sesajen secara lebih lengkap ya untuk yeah, kepada buta kali, tapi lebih banyak ke konotasinya kamu itu bisa mengendalikan pikiran di sini. So, dengan cara memaknai ini kamu itu ternyata ini hari buta kali. So kamu harus buang pikiran yang negatif-negatif itu ya.
2: Iya,
1: nah, betul. Seperti itu sih secara maknanya. Tapi gimana sih sebenarnya untuk kita yang untuk di era modern dan khususnya untuk Gen Z atau mungkin juga zaman sekarang yang sudah teknologi ini untuk memaknai sebenarnya Kajeng Kliwon itu lebih simpel lagi seperti kata Kak Ari, kita akan bahas nanti ya. Jadi tetap di Spada.
0: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
3: Pendengar, dupa adalah salah satu sarana upacara yang digunakan oleh umat Hindu. Dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar hingga berasap dan berbau harum. Dengan nyala apinya merupakan lambang dari Dewa Agni. Penggunaan dupa saat sembahyang memiliki makna yang sangat dalam, di mana sering disebut sebagai lambang penuntun umat. Penggunaan api dalam tradisi agama Hindu bersumber dari kitab suci Weda. Di dalam Reg Weda dan Sama Weda disebutkan beberapa peranan api. Api adalah pengantar upacara penghubung manusia dengan Brahman. Api adalah dewa pengusir raksasa dan membakar habis semua mala dan dijadikannya suci. Bagi umat Hindu yang melakukan persembahyangan diharapkan juga menghidupkan api dalam dirinya atau buana alit, di mana dupa juga sebagai lambang pertemuan antara umat dengan Tuhan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: Masih bersama Kak Ari, teman Pro 2.

0: yang cukup besar juga kalau misalnya di hari-hari tertentu seperti Kanjeng Kliwon, tapi enggak Kanjeng Kliwon mungkin ya, kapan mungkin ya. Nah, yang jadi pertanyaannya itu, so untuk zaman sekarang make to simple-nya gimana? Yeah. Terus makna kita memaknai Kanjeng Kliwon ini biar lebih simple tuh seperti apa? Mungkin sama Pro 2 di rumah penasaran seperti apa sih seharusnya. Jangan sampai kita enggak merayakan atau kita tidak berpartisipasi di Kanjeng Kliwon ini.
1: Iya. Yeah. Terima kasih, Bligus. Jadi kita memaknai Kanjeng Kliwon di era Gen Z. Nah, ini khusus juga untuk anak-anak Gen Z. Gen Z ini ya, biar bisa memahami Kanjeng Kliwon dengan lebih sederhana. Bahwasanya Kanjeng Kliwon ini seperti yang sudah tiang katakan tadi, bahwasanya Kanjeng Kliwon ini adalah hari yang keramat, hari yang suci, yang bisa digunakan sebagai momentum untuk merefleksi diri. Karena pada momentum Kanjeng Kliwon ini adalah hari momen beryoganya Dewa Siwa dan juga Dewi Durga. Nah, kalau di dalam lontar Sundarigama itu dijelaskan bahwasanya barang siapa yang tidak menghaturkan segehan pada saat Kanjeng Kliwon ini, sang tiga bucari, ya, Buta Bucari, Kale Bucari dan juga Durga Bucari ini akan memohon izin pada Dewi Durga untuk menyebarkan penyakit dan juga segala Desti Niluh Neranjana itu akan diberikan izin untuk memberikan penyakit kepada orang-orang yang ada di rumah yang tidak melaksanakan upacara mesegah ini. Nah, bagaimana untuk sekarang ini Gen Z? Nah, apakah bisa lebih sederhana untuk kita? Wih, susah banget nih bikin segehan gitu. Gak bisa bikin segehan, gimana nih caranya gitu. Secara sederhana, kalau di sekarang, era sekarang ini kan banyak, kebanyakan anak-anak Gen Z, khususnya nih anak muda yang mungkin lagi ngerantau gitu ya, lagi ngerantau jauh sama orang tua, tapi biar tetap bisa mengambil momentum Kanjeng Kliwon ini untuk merefleksikan diri kita, ya bisa kok dengan cara yang sederhana. Mungkin gak sempet nih beli bikin canang, mungkin boleh kok kita beli canang gitu. Nah, tapi kita lihat juga apa yang kita gunakan gitu, jangan sampai canang yang udah busuk kita gunakan untuk proses sembahyang gitu. Karena di dalam Begawat Gita dijelaskan tentang proses upacara. Jadi secara sederhana itu konsep upacara itu yang harus ada adalah patram puspam palam toyam yome baktya praya chati. Nah, yang artinya bahwasanya sekuntum bunga, air, kemudian juga ada dupa. Itu pun persembahan yang secara sederhana, apabila dihaturkan secara dengan tulus ikhlas, maka Tuhan akan menerima itu. Itu harus dengan rasa tulus dan ikhlas. Nah, kembali lagi, ketika kita sudah ikhlas, kita sudah yakin, dengan keyakinan kita, kita ingin melakukan sebuah penyucian terhadap diri kita atas rasa kesalahan yang sudah kita perbuat, ya lakukan itu dengan sarana yang sederhana. Mungkin kalau misalnya kita lagi ngerantau ataupun di rumah, ya kita lakukan itu di kamar kos kita dengan khusyuk dan dengan keyakinan yang penuh. Nah, kemudian tadi Tiang juga menjelaskan bahwasanya Kanjeng itu identik dengan Sanghyang Manacike, yang artinya pikiran. Bahwasanya kalau dilihat zaman sekarang ini, apalagi Gen Z ini lebih banyak berinteraksi dengan alat-alat media sosial ya, alat-alat komunikasi, gadget, kemudian lebih sering berinteraksi melalui dunia maya di medsos. Apapun itu, berita, informasi, lebih sering dan lebih cepat direspon ketimbang hal yang sifatnya di sekeliling mereka gitu. Banyak nih, jangankan Gen Z, kita aja kadang-kadang suka gak acuh tak acuh lah dengan lingkungan sekitar kita. Nah, mungkin zaman sekarang yang sering berusaha mengontrol diri saya ini untuk bisa tidak hanya sekedar berpikir, tapi kita juga harus bisa merasakan gitu. Jadi Kanjeng Kliwon, Kanjeng itu adalah Manacike. Jadi di hari yang keramat ini mungkin di satu hari ini kita belajar untuk mengingat diri, apabila ke depan ada hal-hal yang sifatnya di medsos ini memancing emosi, untuk meminimalisirlah kita mengeluarkan ujaran kebencian gitu. Karena zaman sekarang salah ketik aja kita bisa kena kasus gitu. Kita mengeluarkan ujaran kebencian tanpa berpikir. Makanya Tiang menganalisis bahwasanya

0: lebih baik kita itu lebih banyak untuk saya rasa dibandingkan saya pikir gitu. Artinya kalau bisa kedua-duanya, artinya saya pikir, nah, artinya berpikir dulu apa yang mau kita perbuat, kemudian kita rasakan, sehingga ada rasa empati kita ketika kita melakukan hal itu, bagaimana dengan orang lain yang kita perlakukan seperti itu gitu. Jadi istilah Balinya pang merasa irage, oh ini nyan irage berbuat seperti ini, nyan kengken ye perasaan nih. Seperti kemarin ada kasus pencurian. Nah, banyak orang nih pro dan kontra. Ada yang pro ke pencurinya, ada yang pro ke orang yang melakukan hakim sendiri gitu. Melakukan pengeroyokan. Nah, banyak nih yang berkomentar di medsos tanpa berpikir dan tanpa merasakan kalau kita berkomentar mengomentari anaknya, anak si pencuri itu dengan bahasa, "Wih, kamu loh anaknya anak pencuri, anak beginilah, anak begitu." Tanpa berpikir jangka panjangnya untuk si anak kecil itu, padahal dia tidak bersalah gitu. Dia tidak tahu tentang apa yang terjadi gitu, tapi masyarakat itu lebih banyak berkomentar ke hal negatif tentang anaknya. Bayangkan aja nanti kalau kita punya anak tapi kemudian mereka, anak kita itu melihat rekam jejaknya gitu, mungkin kan. Jadi untuk anak-anak muda sekarang ini, mari kita maknai lebih sederhana tentang Kajeng Kliwon ini, bahwasanya tetap kita wajib menghaturkan segehan ketika hari Kajeng Kliwon ini gitu. Ini adalah kewajiban kita sebagai orang Hindu, khususnya di Bali gitu. Jadi mungkin penua-penua kita ini sudah memberikan kita bekal bagaimana kita membuat sarana upacara, dan tidak ada ruginya kita melaksanakan upacara ini, karena sarana upacara yang kita gunakan ini adalah sebagai konsep pelestarian. Jadi ngai Banten ada ngangon bawang, ada ngangon jahe, ada ngangon buah ini, buah itu dalam sarana upacara kita di Bali. Dengan kita menggunakan sarana upacara itu artinya kita ikut melestarikan alam semesta ini gitu.
1: Oke, pastinya harus dimaknai tetap ya guys ya. Yang namanya tradisi tetaplah tradisi. Justru kamu sebagai anak muda, generasi muda atau generasi Gen Z ya, kamu yang harus belajar untuk itu. Kamu yang harus mengikuti tradisi, karena siapa lagi kalau bukan kita yang melanjutkan tradisi ini kalau bukan generasi muda zaman sekarang ya. So kesimpulannya, Kajeng Kliwon di era Gen Z, tradisi lama makna baru.
0: Iya betul. Jadi kalau sekarang ini terkait dengan Gen Z, tradisi lama dan makna baru, tradisi ini akan terus tetap berjalan. Jadi akan terus tetap berjalan, dan harus kita wariskan kepada anak cucu kita bahwasanya tradisi orang tua kita terdahulu, gugon tuon orang kita terdahulu ini memiliki makna tidak hanya sebagai pemaknaan hari raya, tapi juga sebagai pemaknaan nilai etika dalam kehidupan kita. Jadi kita diajarkan untuk memahami bahwasanya setiap kehidupan kita itu ada batasnya. Jadi tidak hanya kehidupan kita, kehidupan yang tak terlihat pun ada batasnya. Jadi kita maknai bahwasanya semua ada batasnya, semua ada etikanya, maka ketika kita memahaminya dengan baik, maka harmonislah kehidupan kita, maka keseimbangan dalam kehidupan kita akan tetap terjalin.
1: Oke, itu dia Tama Pro 2. Semoga pesan yang disampaikan untuk kamu Tama Pro 2 dari Kak Ari bisa membantu kamu, dan yang pastinya jangan lupa untuk tetap melanjutkan tradisi yang sama-sama segar dan sebagainya untuk di hari Kajeng Kliwon. Terima kasih buat Kak Ari, luar biasa banget ya, karena kita diingatkan kembali, kamu jangan lupa ini, jangan sampai kamu lupa dengan makna Kajeng Kliwon ya guys ya, karena kamu yang harus belajar justru untuk bisa memaknai Kajeng Kliwon. Terima kasih Kak Ari sekali lagi ya. Oke, itu dia Tama Pro 2 untuk pembahasan hari ini ya, di Spada, tentang Kajeng Kliwon di era Gen Z, tradisi lama atau makna baru. So buat kamu Tama Pro 2, jangan lupa untuk menjalankan tradisi untuk Kajeng Kliwon ya. Jangan kemana-mana, masih ada Gusani nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi, tetap di Spada.

Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres.

0: hargai kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman.

fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja. Bye.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 RR Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi. Oke, sesaat lagi informasinya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap waspada.

0: enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Ya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Tapi berdua kita ke AI dulu. Indah, ini dia ada Cloudflare ya, kenalin CatSurf ya, browser untuk khusus agen AI katanya guys. Waduh. Resmi luncurin ya, yang pastinya bernama browser internet khusus agen kecerdasan buatan, yaitu AI Agen ya, juluki CatSurf. Dan browser ini katanya lebih efisien dan juga ramah hardware dibandingkan dengan perambah internet lainnya yang dirancang untuk sistem kode open source Chromium ya. Dan pada aspek memori, misalnya Cloudflare ngeklaim konsumsi hardware dibandingkan perambahan internet yang lainnya dirancang untuk sistem kode open source ya. Dan untuk aspek memorinya, misalnya ada Cloudflare yang mengklaim konsumsi memori 7 kali lebih rendah dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya, yaitu Chromium ya. Jadi buat kamu teman-teman Pro 2 yang suka lebih ringan dan juga lebih kencang katanya, ringan tapi lebih kencang katanya, bisa pakai yang baru yaitu CatSurf ini guys. Wow, yang pastinya browser berbasis AI.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Ini ada induknya TikTok katanya ya, sebagai mode AI terbesar di China yang ternyata ByteDance ini dilaporkan sudah membuat model kecerdasan buatan atau AI yang totalnya sampai 10 triliun parameter. Wow, jumlah uang aja banyak, apalagi ini apa ya, total AI gitu ya. Dan yang pastinya dia menjadi model AI terbesar yang pernah dikembangkan sama perusahaan China ByteDance dan potensi menyaingi model canggih yaitu seperti dari Ultrasonic dan lainnya ya. Dan menurut laporan ternyata AI bikinnya dari ByteDance ini juga masih dalam tahap pre-training, dan yang pastinya ByteDance juga bilang arsitektur ini juga parameter akan diaktifkan ketika model dipakai gitu ya. Dan parameter hingga 10 triliun sudah menggambarkan kalau skala model ByteDance ini melampaui model AI Cina yang lain untuk saat ini guys. Katanya inilah yang paling terbesar katanya. Wow, gak tahu seperti apa canggihnya karena belum rilis guys. Jadi kita tunggu aja.

siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Pro2, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya, kamu menggunakan untuk apa nih?

Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singa Raja. Bye.

Oke, yang Tom Predo kita nostalgia lagi virus komputer pertama di dunia, guys. Yang pertama ada The Creeper, ya. Virus komputer yang pertama kali namanya Creeper, dan Creeper ini program yang dibuat sama ilmuwan bernama Bob Thomas dari perusahaan riset dan perkembangan RRD bersama Raytheon BN, ya. Teknologis pada tahun 1971 gitu, guys. Wah, tahun 1971 udah ada virus gitu ya. Aduh. Kemudian ada Wayback virus ya. Di tahun 1974 ada Animal, di tahun 1975 ada Al Colner, 5 tahun setelah itu yaitu tahun 1982, dan yang terakhir ada Brain ya, tahun 1986. Nah, itu ternyata beberapa virus yang ada di dunia yang pertama kali ada untuk virus komputer, guys. Sebenarnya ini ciptaan juga. Fungsinya virus ini bukan semata-mata karena memang virus gitu ya, tapi memang untuk melindungi data jika ada yang ingin masuk secara ilegal gitu. Jadi virus ini sebenarnya bagus secara fungsi, tapi buat kita ternyata ancaman gitu ya. Oke, itu dia teman-teman video untuk informasi seputar teknologi.

Yes, selamat berada dua. Thank you banget buat kamu yang udah station sama sinyal untuk di Spada. Sampai sini dulu, gue sedih nemenin kamu di Spada. Dan jangan lupa, di Santai Siang akan ada Kak Iren yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore Santai Siang. Oke, okay? So stay tune terus di Prodo FM, tempat terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy di Prodo FM, tempat terbaik kamu.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dubun.
5: Pro 2 FM Singa Raja.
6: Teman terbaik kamu.
5: Info Pro 2.
6: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singa Raja Buleleng Bali Indonesia, inilah info Pro 2 selengkapnya, disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2, sebanyak 32 pramuka penggalang Kuarcap Buleleng terdiri dari 16 putra dan 16 putri akan mewakili daerah pada Jambore Nasional Jamnas 2026 di Cibubur, Jakarta 12 sampai 21 Agustus 2026. Mereka menjadi bagian dari 38 anggota kontingen cabang Buleleng yang dilepas pada Senin 10 Agustus 2026. Kontingen juga diperkuat 4 pembina pendamping serta 2 pimpinan kontingen. Ketua kontingen Buleleng Sri Taurusia Wiryadi mengatakan seluruh peserta telah menjalani seleksi, pemusatan latihan, pembekalan dan pemantapan untuk menghadapi ajang nasional tersebut. Dari 32 peserta, 31 orang telah meraih penghargaan Pramuka Garuda. Informasi terakhir, Faji Kabupaten Buleleng meraih 3 medali pada kejuaraan Perdana Bupati Badung Cup 2026 di Sungai Ayung Badung 8 sampai 9 Agustus 2026. Buleleng mengoleksi 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu. Emas diraih tim R6 Putra nomor slalom, sementara perak diperoleh pada kategori head to head R6 Putra. Medali perunggu dipersembahkan tim R6 Putri pada kategori head to head. Ketua Umum Faji Buleleng Dr. H. Wahyudi mengapresiasi perjuangan 17 atlet yang terdiri dari 7 putra, 7 putri dan 3 cadangan. Menurutnya hasil tersebut menjadi capaian positif bagi Buleleng yang masih tergolong pendatang baru dalam persaingan Arum Jeram Bali. Faji Buleleng selanjutnya bersiap menghadapi kejurnas Arum Jeram 2026 pada 23 hingga 28 September 2026 di Sungai Ayung. Demikian info Pro 2, aku Irena Mora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

105,4 FM Pro 2 RRI Sinyal Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, hai hai, aku Irena Mora, senang banget temenin kamu semuanya di Santai Siang. Dan tentunya seperti biasa kita awali dulu dengan request ya. Dibuat kamu semuanya yang pengen banget request lagu, request single yang kamu suka, tentunya langsung aja ke WhatsApp di 08113991054. Mau say hi dulu buat Mimi yang minta lagunya Fletcher dengan Healing buat Kak Irena, makasih. Oke, okay. Kak dari Rian minta lagunya Kunto Aji, Berani buat Kak Irna, thank you. Oke, okay, siap. Kak dari Dira minta lagunya Liodra dong, Terlalu Mencinta buat Kak Irna, makasih, siap. Aku masukin playlist semuanya, ditunggu aja lagunya, aku puterin satu persatu, oke? Okay?

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Okay, terlanjur mencinta. Aduh, emang sih ya. Kalau kita udah terlanjur mencinta aja, cinta sama orang kayaknya udah apa-apa dia aja. Tapi teman perdua jangan sampai salah. Karena kenapa? Belakangan banyak kasus yang mungkin dikatakan begitu ya, kasus-kasus bundir yang terjadi itu karena masalah asmara. Kita mencintai seseorang boleh, tapi jangan lupa cintai diri kita juga sendiri. Karena hidup kamu berarti ya, sangat-sangat berharga. Hidup hanya sekali, kita harus ya dinikmati, dijalani. Karena setiap orang pasti punya masalah, dan masalahnya masing-masing berbeda ya. Kita harus bisa nih teman perdua menjalaninya, melewatinya. Kalau dirasa berat, mungkin kamu bisa cerita sama teman, sama siapapun yang kamu rasa itu bisa bikin kamu nyaman, bisa bikin kamu tenang ya. Jangan dipendam sendiri hingga akhirnya kamu melakukan hal-hal yang negatif. Mungkin kita juga gak tahu sebesar apa sih beban kamu gitu, tapi kita juga gak bisa bilang kalau kamu itu sebenarnya seperti ini gitu ya. Nah, kamu yang tahu diri kamu sendiri. Jadi jangan lupa untuk bisa menghadapi dan melewati semua itu. Karena tidak mungkin ya, Tuhan itu memberikan cobaan yang tidak bisa kita lewati gitu. Kalau ngomongin masalah sih, aduh, sebenarnya juga pastinya setiap orang banyak punya masalah ya teman perdua. Tapi ya dengan berbeda-beda kasus. Yang jelas untuk kamu semuanya, biar gak punya masalah, langsung aja request ya di 08 1139 1054. Bisa request single favorit kamu tentunya, yang pengen kamu dengerin siang ini. Selamat siang untuk Titin yang minta lagunya Tuan 13 Rumah buat Kak Iran. Makasih. Oke, sama-sama. Hai Kak, dari Melda minta lagunya Justin Bieber yang Hanis ya buat Kak Iran. Makasih. Oke Kak, dari Adi minta lagunya Dul Jailani Jas Putih dong. Oke, siap, aku bakal puterin satu persatu. Ditunggu aja lagunya, aku bakal masukin playlist. Oke.
1: Dedicate this one to the one and only. You know who it is.

Sehingga apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.
4: Santai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Santai siang di Prodo.

0: Salah gak ya aku menunggu jas putih untuk graduation bukan? It's for wedding I think ya teman berdua. Ya udah buat kamu yang masih dengerin berdua, makasih banget. Yang tentunya sambil aktivitas sambil dengerin berdua, thank you so much teman berdua, terima kasih banyak ya. Karena aku bakal masih nemenin sampai jam 3 nanti. Jangan lupa ya, aku punya informasi untuk kamu semuanya. Informasinya apa nih? Nah, ini ya. Jadi, ajang bergengsi ya, setiap tahun udah tiba lagi nih. Kompetisi Bintang Radio Indonesia RRI Singa Raja ya. Jadi jangan lupa website pendaftaran sudah bisa diakses dan kamu bisa melakukan langsung registrasi ya di bintangradio.rri.id. Jadi silakan ya dicek-cek pendaftarannya, syarat-syaratnya seperti apa ya. Tentunya kalau udah persyaratan lolos silakan daftar ya. Jangan lupa daftarin diri kamu sekarang juga. Sayang ya punya potensi, punya minat, punya bakat tetapi disia-siakan. Langsung aja uji coba, uji nyali ya. Langsung di Bintang Radio Indonesia RRI Singa Raja.
1: Aku tahu engkau sebenarnya tahu.
2: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
3: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
2: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singa Raja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
3: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang terangguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Enak banget loh ini.
1: Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak?
0: Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Single terbaru, RRI Pro 2 FM.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa nggak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729 biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Ya elah, hidup gini amat. Ad

Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Segernya. Kak, aku udah habis mandi nih. Tinggal pakai baju langsung cus ya. Kita jadi belanja kan, Kak?
1: Belanja. Itu handuknya langsung dijemur dulu dong.
0: Aduh, Kak, bawel banget. Kan bisa nanti aja jemurnya. Toh juga ditaruh di kamar mandi aja, gak bakal hilang kok, Kak.
1: Jemur handuk bukan tentang hilang, tapi tentang higienis. Habis dipakai ngelap badan sesudah mandi, handuk tetap lembab atau basah kan? Auto tuh muncul bakteri, namanya Mycobacteria nontuberculosis.
0: Makhluk apa tuh, Kak?
1: Itu bakteri yang bisa tumbuh di area-area sekitar kamar mandi, kayak di kepala shower, keran, gantungan handuk, dan bisa bikin kita kena infeksi paru-paru. Emang kamu mau habis mandi bukannya seger, sehat, malah segera masuk rumah sakit?
0: Enggak lah.
1: Nah makanya jemur handuk ya.

Kita hidup di zaman serba cepat. Mau makan, tinggal bungkus. Minum, sedotan plastik siap pakai. Semuanya praktis. Sekali pakai, langsung buang. Tapi, buat bumi, itu baru awal cerita. Plastik-plastik kecil itu nggak langsung lenyap. Mereka bisa nyangkut di sungai, hanyut ke laut, atau numpuk diam-diam di tanah puluhan, bahkan ratusan tahun. Plastik itu ringan, tapi bebannya berat, berat banget buat bumi. Yuk mulai bijak, kurangi plastik sekali pakai. Kita bukan lagi butuh solusi cepat, kita butuh kesadaran yang gak ikut dibuang.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risanje untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih bareng aku Iran Amora, dan kali ini kita bakal bahas terkait dengan motif muda kreatif ya, untuk informasi seputar UMKM. Nah, bicara UMKM, aku ada nih ya mau info ke kamu. Kalau tahu enggak sih teman Pro 2 terkait dengan UMKM naik kelas? Nah, ini adalah proses pengembangan usaha mikro kecil dan menengah ya, biar jadi kuat, mandiri, berkualitas, dan tembus pasar yang lebih luas. Nah, hal ini dicapai melalui peningkatan omset, perbaikan mutu produk, pemanfaatan teknologi digital, dan juga kepemilikan izin legalitas resmi. Nah, jadi jangan lupa nih teman Pro 2, UMKM naik kelas itu apa sih sebenarnya? Nah, ini udah diinfoin sama aku, mudah-mudahan kamu makin tahu informasinya, makin tahu banyak hal, makin juga semangat untuk membuka UMKM.

Garuda yang diresmikan oleh pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah inisiatif strategis pemerintah untuk memeratakan pendidikan berkualitas dan mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM. Program hadir untuk menjawab tantangan ketimpangan kualitas pendidikan di berbagai pelosok tanah air. Sekolah ini dirancang bukan sebagai institusi elitis, melainkan sebagai wadah inklusif bagi anak-anak berprestasi dari Sabang sampai Merauke. Pemerintah menerapkan dua pendekatan utama untuk memastikan percepatan dan pemerataan mutu pendidikan, yakni Sekolah Garuda Baru yang dibangun dari nol khusus di wilayah yang paling membutuhkan akses pendidikan unggulan. Salah satu pembangunannya bahkan telah dilakukan secara masif di wilayah seperti Jelarai Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sementara itu, Sekolah Garuda Transformasi adalah program pembinaan dan peningkatan fasilitas serta kurikulum untuk 80 sekolah unggulan yang sudah ada di berbagai daerah.

Teman Pro 2, kalau kita ngomongin UMKM naik kelas, ini sebenarnya ada beberapa kriteria utama ya, kayak punya NIB atau nomor induk berusaha, sertifikat halal atau PIRT, juga bisa masalah omset dan aset, ini pendapatan dan skala modal usaha yang terus bertambah, kualitas barang dan kemasan atau branding yang semakin baik, memakai sistem pemasaran digital dan memperluas area penjualan gitu ya. Jadi hal-hal tersebut yang harus dimiliki sehingga UMKM kamu ya benar-benar bisa yang namanya naik kelas.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.

105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau kita ngomongin UMKM naik kelas, pastinya ada strategi pengembangannya ya. Misalnya kalau di digitalisasi pakai media sosial, toko online dan sistem pembayaran kris. Nah, pelatihan dan pendampingannya ini ikut kelas bisnis dari pemerintah atau lembaga swasta. Nah, untuk akses pembiayaannya memanfaatkan kredit atau permodalan resmi dari bank dan juga lembaga keuangan gitu. Nih teman Pro 2, gimana, udah siap untuk jadi UMKM naik kelas?

Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak, pas gempa atau banjir, banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.

Well, teman Pro 2, selamat gabung untuk kamu yang baru aja gabung dengerin Pro 2 Singa Raja. Buat yang dari tadi udah dengerin, thank you. Iya, masih bareng aku di Santai Siang ya, bareng Irena Mora di Santai Siang tentunya sampai nanti jam 3. Nah, ngomongin tentang UMKM naik kelas ya. Jadi ini sebenarnya kita juga pengen gitu ya, semua melalui melewati gitu ya, menjadi UMKM yang tentunya naik kelas, sehingga kita bisa yang namanya berhasil gitu ya. Kalau kita ngomong layanan UMKM naik kelas ini, sebenarnya kan mungkin kamu belum pada tahu gitu ya, sebenarnya apa sih UMKM naik kelas. Nah, ini sebenarnya UMKM naik kelas ini adalah proses ya, proses apa? Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM ini biar jadi lebih kuat, mandiri, berkualitas dan tembus pasar yang lebih luas. Nah, makanya teman Pro 2 ini penting banget sebenarnya. Ada beberapa yang tentunya aplikasi gitu ya, UMKM naik kelas. Silakan teman Pro 2 dicek-cek ya untuk tahu dan untuk bisa mencapai naik kelas itu sendiri, sehingga bisnis kamu, UMKM kamu lancar ya. Mudah-mudahan siap untuk berusaha atau memiliki UMKM teman Pro 2. Semangat ya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI, sinyalnya teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi dari dunia olahraga ya. Kali ini aku mau kasih kabar nih, kita ke olahraga apa ya? Ini ada kabar dari FIFA ASEAN ya 2026, di mana ternyata Jakarta dan Bandung ini bakal jadi tuan rumah perdana ya FIFA ASEAN 2026 setelah Indonesia memperoleh kepercayaan FIFA menggelar ajang itu ya. Kepastian disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir setelah rapat bersama kementerian atau lembaga terkait. Erick mengatakan Presiden sudah mengirimkan surat kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen ya. Jadi menurutnya Indonesia kini memasuki tahap pembahasan akhir terkait host contract dengan FIFA. Jadi tahap akhir dan dari hal-hal yang menjadi kewajiban kota penyelenggara selama turnamen berlangsung. Wow, kita doakan yang benar-benar dilancarkan. Dan aku baca infonya dari rri.co.id. Dan kamu juga bisa mengakses informasi lain teman berdua dan tentunya mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Hah? Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway.

Teman perdua, kesiapan infrastruktur olahraga di Kota Bekasi jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026 udah sampai 90% nih ya. Nah, ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobihu. Menurutnya saat ini Pemkot Bekasi lagi berupaya merampungkan kesiapan infrastruktur tentunya sampai 100%. Nah, jadi sejumlah pertandingan olahraga pada gelaran Porprov bakal dimulai 2 Oktober 2026 nanti ya. Dia juga bilang kalau sebagai salah satu tuan rumah Porprov Jabar, ada 47 cabang olahraga yang bakal dipertandingkan di Kota Bekasi, dan pihaknya yakin infrastruktur olahraga Kota Bekasi bisa menunjang seluruh pertandingan tersebut. Nah, kembali aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat.

Alright, teman Pro 2 PB Jaya Raya konsisten di mencetak talenta terbaik bulu tangkis Indonesia selama 5 dekade. Prestasi bergengsi ini tentunya menjadi bukti keberhasilan pembinaan klub yang sudah melahirkan banyak juara. Selama 50 tahun bahkan PB Jaya Raya udah menorehkan 4 medali emas olimpiade, 9 gelar juara dunia, dan 15 gelar All England. Prestasi ini menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah PB Jaya Raya loh ya. Nah, program pembinaan yang dijalankan klub terus diarahkan untuk melahirkan generasi emas bulu tangkis Indonesia. Semangat! Dan kembali aku info, baca infonya dari rri.co.id.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Panama secara resmi menghapus angkatan bersenjata setelah tahun 1990, kemudian dipertegas melalui amandemen konstitusi pada tahun 1994 yang menyatakan negara tersebut tidak memiliki angkatan darat permanen. Sejak saat itu, keamanan negara dijalankan oleh Fuerza Pública, yaitu pasukan keamanan publik yang terdiri dari kepolisian nasional dan lembaga penegak hukum. Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan militer, Panama memilih memprioritaskan dana bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, termasuk pengelolaan terusan Panama yang menjadi salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selat Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Iga Swiatek ya, tampil dominan saat menyingkirkan Diana Schneider untuk melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Unggulan ketujuh itu menang 6-2-6-1 dalam pertandingan di Sobeys Stadium Toronto Selasa 11 Agustus 2026. Nah, jadi dia langsung menekan sejak game pembuka dan mematahkan servis Schneider untuk memimpin dia kembali melakukan break pada kedudukan 5-2 setelah Schneider banyak melakukan kesalahan forehand. Nah, akhirnya dia mengamankan tiket semifinal Canadian Open 2026. Aku baca infonya dari rri.co.id.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraya, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, ada kabar nih ya, agensi Han Seung Yoon memberikan penjelasan terkait dengan kondisi kesehatan anggota Kara ya. Jadi setelah penggemar menyampaikan kekhawatiran, jadi kekhawatiran itu muncul setelah penggemar melihat rekaman Han Seung Yoon mengunjungi kafe ulang tahun yang disiapkan untuknya. Dalam rekaman itu penggemar itu melihat tangan dan tangan bagian tubuhnya gitu ya mengalami tremor. Nah, kondisi itulah yang membuat penggemar khawatir karena gejala serupa sebelumnya nggak pernah mereka lihat gitu ya. Jadi kekhawatiran itu memang membuat penggemar kembali memperhatikan sejumlah rekaman penampilan Han Seung Yoon sebelumnya, karena beberapa gerakan dalam rekaman itu terlihat sedikit berbeda sehingga memunculkan dugaan mengenai kondisi kesehatannya. Nah, jadi AER Entertainment menjelaskan kalau dia tuh punya masalah pada cakram tulang belakang bagian leher. Nah, kondisi ini belakangan menjadi sedikit mengalami sedikit perburukan gitu ya, sehingga jumlah gejala mengalami menjadi lebih terlihat. Aduh, kasihan ya, mudah-mudahan cepat sehat ya untuk Seung-yoon, Han Seung-yoon dari Kara. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu, dan kita juga semua mudah-mudahan sehat-sehat ya teman Pro 2. Enggak cuma idola kita, tapi kita juga, keluarga kita juga sehat-sehat selalu ya. Aku baca infonya dari rri.co.id.

0: Loh, suaramu bagus gitu, kenapa dipakai nyanyi di sini aja? Kenapa gak sekalian ikut Bintang Radio 2026?
1: Emang pendaftarannya udah dibuka?
0: Udah dong, mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sekarang tinggal buka aja website resminya di bintangradio.rri.id. Kamu tinggal daftar, upload foto, dan kartu identitasmu. Setelah kamu daftar, kamu langsung masuk ke sistem dan akan diverifikasi oleh admin pusat. Kalau kamu pilih RRI Singaraja sebagai tempat audisi, jangan lupa setelah selesai daftar, konfirmasi ke admin Asri di 081-558-364-729. Biar pendaftaranmu bisa kami cek dan dipastikan sudah masuk.
1: Oke, berarti sekarang aku juga mau daftar nih.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.

Alright, teman Pro 2, ada kabar nih. Siapa yang udah lihat seliwuran di media sosial, dia yes, bener banget, grup vokal Nona kembali bawa nama Indonesia ke panggung Head in the Clouds HITC ya, Los Angeles 2026. Acara ini berlangsung di Brookside at the Rose Bowl ya, Pasadena, Amerika Serikat, Sabtu 8 Agustus 2026. Festival musik itu digelar oleh label musik mereka gitu ya. Dan panggung ini memang menjadi wadah untuk Nona memperkenalkan musik kepada penonton internasional. Lagu ini, tahun ini Nona membawakan lagu-lagu mereka yang unik dan fresh ya. Jadi tentunya menjadi bagian dari perjalanan mereka sebagai grup yang berada beranggotakan ya Christy, Esther, Baila, Shash ya, yang tentunya pernah tampil juga sejumlah gelaran HITC di berbagai negara.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mampro 2 ada kabar nih ya dari Ariana Grande. Tahu gak sih kalau penyanyi Ariana Grande ini berhasil meraih album nomor 1 melalui album ke-8 miliknya Pitbull pada tanggal lagu Billboard 200. Nah, ini album ini diluncurkan dengan 295 unit album baru atau setara album di Amerika Serikat pada periode pelacakan yang berakhir 6 Agustus. Nah, capaian ini juga sekaligus menjadi penanda minggu yang luar biasa buat penyanyi sekaligus penulis lagu dalam penjualan albumnya. Wih, keren ya. Bahkan album ini menjadi penjualan album terbesar loh dari Grande dalam lebih dari 1 dekade. Wah, congratulations ya jadinya untuk Ariana tentunya. Selamat dan semangat terus ya, karena memang Ariana dikabarkan kan bakal rehat dulu ya setelah turnya di Inggris. Jadi ya capaian ini ya bisa melegakan dirinya juga ya. Mudah-mudahan bisa next pencapaian-pencapaian yang luar biasa juga diraih oleh Ariana Grande. Dan info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku teman pro 2 di santai siang, karena next sore ceria kamu bakal ditemenin sama Kakak Gege ya. Aku Irana Mora, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Ada cewek tuh kuning lagi. Aduh.
1: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Santai Siang di Prodway FM.
9: Teman terbaik.

0: kamu. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM Singaraja.
2: Teman terbaik kamu.
0: Terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Info Produ Produ.
3: Pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, capaian CKG Buleleng baru 21%, tindak lanjut hasil pemeriksaan jadi tantangan. Capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng hingga Agustus 2026 baru mencapai 21% dari target 40 hingga 46% masyarakat.

3 medali pada kejuaraan perdana Bupati Bangka 2026 di Sungai Ayu, Badung 8 hingga 9 Agustus 2026. Buleleng mengoleksi 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Emas diraih tim R6 Putra nomor slalom, sementara perak diperoleh pada kategori head-to-head R6 Putra. Medali perunggu dipersembahkan tim R6 Putri pada kategori head-to-head. Ketua Umum Haji Buleleng, Dr. Haji Wahyu, mengapresiasi perjuangan 17 atlet. Informasi terakhir teman Pro 2 Jambore Nasional ke-12 2026 Buleleng turun ke kedua Pramuka Penggalang. Sebanyak 32 Pramuka Penggalang Kuarca Buleleng terdiri dari 16 putra dan 16 putri akan mewakili daerah pada Jambore Nasional atau Jamnas 12 hingga 20 Agustus 2026. Mereka menjadi bagian dari 38 anggota kontingen cabang Buleleng yang dilepas pada Senin 10 Agustus 2026. Kontingen juga diperkuat di

kesiapan dan kemantapan untuk menghadapi ajang nasional tersebut. Sekian info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
0: Dengerin terus Pro 2 FM, Singaraja, teman.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Gigi tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Ya teman Pro 2, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Gimana kabarnya teman Pro 2 ya? Singaraja panas banget hari ini. Enggak hari ini aja deng, kayaknya emang beberapa bulan kebelakang sampai sekarang ya, Buleleng dan sekitarnya kayaknya masih belum diguyur hujan. Iya enggak sih teman Pro 2 kalau enggak salah ya. Tapi ada beberapa bagian wilayah di Pulau Bali ini udah ada yang dapat hujan juga ya. Apapun itu teman Pro 2 ya, semoga keadaan baik-baik saja dan juga teman-teman bisa menjaga kesehatan terus ya. Dijaga kesehatannya, makan makanannya teratur teman Pro 2 ya. Apalagi panas-panas gini pasti pengennya minum es terus. Es terus, dijaga aja teman Pro 2 ya. Aku juga kalau lagi panas ini sih emang pengennya tuh es aja. Tapi ya dijagalah, diatur, jangan terlalu sering ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, seperti biasa di sore ceria kali ini kita akan buka dengan informasi lokal Bali dan Buleleng ya, atau Lokacita. Di sini aku udah nyiapin beberapa informasi teman Pro 2 buat kamu di sore hari ini tentunya ya. Di antaranya ini salah satunya Bawaslu Buleleng yang mengajak anak muda jadi penghubung demokrasi digital. Wih, anak muda ini selalu jadi sorotan teman Pro 2 ya. Maka dari itu mari kita siapkan di segala hal, di segala bidang kita anak muda harus jadi yang terdepan. Seperti apa nanti informasinya ya, nanti aku bakal spill ke kamu di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan informasi pertama di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini ya, seperti janji aku tadi, ada Bawaslu Buleleng yang mengajak anak muda jadi penghubung demokrasi digital. Dilansir dari rri.co.id, teman Pro 2, ruang digital saat ini menjadi salah satu jalur utama masyarakat mendapatkan dan menyebarkan informasi. Kondisi tersebut mendorong Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Buleleng memperkuat komunikasi dengan generasi muda terutama dalam menyampaikan informasi mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu. Ketua Bawaslu Buleleng Ikadek Carnawirate mengatakan generasi muda memiliki posisi strategis karena cukup dekat dengan teknologi dan media sosial. Hal tersebut disampaikan dalam rapat pengelolaan kehumasan di kantor Bawaslu Buleleng Senin 10 Agustus 2026 yang melibatkan sejumlah organisasi mahasiswa dan komunitas di Buleleng. Carna menjelaskan perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan memperoleh informasi. Perubahan tersebut menurutnya perlu diikuti dengan pola pengelolaan kehumasan yang mampu menjangkau masyarakat melalui saluran komunikasi yang sesuai dengan kebiasaan generasi saat ini. Menurut Carnawirate, keterlibatan generasi muda juga berkaitan dengan penguatan pengawasan partisipatif. Informasi mengenai demokrasi dan pengawasan pemilu yang diterima anak muda dapat diteruskan kepada lingkungan terdekat, mulai dari keluarga hingga masyarakat luas. Karena itu, komunikasi dengan organisasi mahasiswa dan komunitas dinilai perlu dibangun secara berkelanjutan.

0: tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Singaraja, teman terbaik.

Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Prodo, informasi berikutnya di Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng sore ceria kali ini ya. Ini ada dari Dishub Buleleng teman Prodo yang menyiapkan rekayasa lalu lintas jelang Buleleng Festival 2026. Wih, gak sabar nih semeton-semeton Buleleng dan Singaraja sekitarnya ya, kayaknya udah mau siap-siap digoyang di Buleleng Festival. Ini Pak, bakal ada acara besar teman Prodo ya di Agustus ini tentunya Buleleng Festival. Oleh karena itu, Dishub Buleleng siapkan rekayasa lalu lintas. Masih dilansir dari rri.co.id teman Prodo, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama pelaksanaan Buleleng Festival 2026. Sejumlah ruas jalan di pusat kota Singaraja akan diberlakukan pengaturan dan pengalihan arus khususnya selama kegiatan berlangsung pada 18 hingga 22 Agustus 2026. Kepala Dishub Buleleng Gede Gunawan Adnyana Putra mengatakan rekayasa lalu lintas telah dikoordinasikan dengan Satlantas Polres Buleleng. Pengaturan dilakukan karena sejumlah lokasi kegiatan Bulfest menggunakan kawasan jalan, khususnya di sekitar Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan. Menurut Gunawan, pelaksanaan Bulfest tahun ini memiliki pola berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan kawasan Catus Pate sebagai salah satu lokasi panggung utama berpotensi mempengaruhi kelancaran arus kendaraan, sehingga pengaturan dan penempatan petugas akan diperkuat pada titik-titik yang dinilai rawan kepadatan. Ia menjelaskan kendaraan dari arah selatan atau Denpasar menuju wilayah barat dapat diarahkan melalui Jalan Mayor Metra, Jalan Gajah Mada, Jalan Dr. Sutomo, hingga Jalan Ahmad Yani. Sementara arus dari arah timur atau Karangasem menuju barat akan diarahkan melalui Jalan WR Supratman, Jalan Surapati, Jalan Hasanuddin, Jalan Dr. Sutomo, dan Jalan Ahmad Yani. Potensi kepadatan yang diperkirakan meningkat di Jalan Ahmad Yani karena menjadi salah satu jalur pengalihan. Dishub Buleleng mencatat sekitar 750 hingga 800 truk material dari ke arah Karangasem menuju Buleleng maupun Jembrane melintas setiap hari, sehingga pengaturan kendaraan berat menjadi perhatian khusus selama Bulfest. Untuk arus dari arah timur menuju selatan, kendaraan akan diarahkan melalui Jalan WR Supratman, Jalan Samratulangi, Jalan Setiabudi, Jalan Gempol, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Mayor Metra. Dishub juga telah memasang sejumlah rambu petunjuk untuk membantu pengguna jalan mengikuti jalur pengalihan yang telah disiapkan. Ia menambahkan pengaturan lalu lintas tidak hanya dilakukan saat puncak pelaksanaan festival. Aktivitas persiapan seperti pemasangan panggung dan proses bongkar muat telah berlangsung sehingga potensi gangguan arus lalu lintas mulai muncul sebelum Bulfest resmi dibuka. Pihaknya mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk memperhatikan rambu serta mengikuti arahan petugas selama pelaksanaan Bulfest. Pengendara juga diminta menghindari parkir di kawasan Catus Pate dan titik yang telah ditetapkan sebagai area steril agar arus lalu lintas dan akses menuju lokasi kegiatan tetap berjalan lancar. Nah, itu teman Pro 2 ya. Jadi, selama tanggal nanti 18 hingga 22 atau mungkin sebelumnya juga, ini di kawasan Kota Singaraja ya, khususnya jantung Kota Singaraja nanti akan ada sedikit kepadatan dan juga pengalihan arus lalu lintas. Jadi, mohon untuk bersabar ya teman Pro 2 semuanya yang nanti mungkin menggunakan jalanan di Kota Singaraja. Ya, ini demi kebaikan bersama dan juga demi festival Bulfest atau Buleleng Festival nanti ya di tanggal 18 hingga 22. Jadi nanti kita bakal seru-seruan bareng tuh di Bulfest, ya enggak? Jadi aku sama siapa nih ke Bulfest nanti? Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin sore kamu tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lagi dengerin 105,4 FM Radio FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya Tulus. Kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.
5: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di sore ceria kali ini, dan kita masuk di segmen dialog interaktif penguatan peran pemuda ya. Dan di hari ini kita akan bareng bersama dari Duta Genre Buleleng, teman Pro 2 ya, dengan topik pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat, teman Pro 2 ya. Wih, ini kalau masalah-masalah nikah gini nih biasanya anak muda tuh mulai-mulai agak takut untuk berpikir, atau mungkin ada yang juga kesenangan. Ini kan beda-beda nih ya kalau ngomongin nikah gitu ya. Ya nah, makanya dari itu teman Pro 2, mungkin ini menikah itu bukan cuma soal usia ya. Ada kesiapan mental, kesehatan, komunikasi, pendidikan khususnya, dan juga pekerjaan mungkin ya, sampai kemampuan merencanakan kehidupan setelah menikah. Dan sore ini teman Pro 2 sudah hadir dua teman ngobrol aku nih di studio Pro 2 kali ini di sore ceria ya. Ada Duta Genre Buleleng, ada Fendi dan Kayla. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2. Halo, halo teman-teman.
1: Halo Kak.
0: Apa kabarnya?
2: Sangat, baik, Kak.
0: Sangat baik. Baik ya, setengah ya. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu dan juga mungkin bisa disapa-sapa teman Pro 2 yang lagi dengerin.
1: Baik, mungkin dari aku dulu ya, Kayla. Iya. Baik semua teman-teman, perkenalkan aku Gede Fendi Asa Pradana, akrab disapa Fendi. Dan kali ini saya menjabat sebagai Duta Genre Sosial Media di Kabupaten Buleleng. Dan teman saya,
2: halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan nama aku Nilo Kayla Ananda Marani, bisa dipanggil Kayla. Aku sebagai anggota di bidang DDI.
0: DDI dan juga sosial media ya. Yeah. Untuk Fendi sendiri udah berapa kali dialog di Pro 2?
1: Kalau nggak salah Kak ya, udah 4 kali Kak.
0: 4 kali, weh, pengalaman. Kalau Kayla?
2: Baru sekali.
0: Sekali ini?
2: Enggak.
0: Oh, sebelumnya? Ya, berarti ini kedua kali? Iya. Weh, mantap. Oke, teman Pro 2, di sore ceria ini kita akan ngobrolin terkait dengan topik kita tadi ya, pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat. Nah, teman-teman, kita mulai dari yang paling dasar dulu deh gitu ya. Mungkin ada yang sering mendengar istilah pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Mungkin buat teman-teman di Duta Genre ini udah familiar banget gitu. Tapi mungkin kalau di teman-teman lebih luas lagi, ini bahkan kayaknya ada yang belum dengar gitu kan. Nah, menurut Fendi dulu deh gitu, kalau kita bicara PUP itu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pendewasaan usia perkawinan, dan juga kenapa isu ini penting untuk anak muda? Silakan.
1: Baik Kak, jadi tentunya di zaman modern ini Kak ya, banyak sekali tantangan-tantangan yang bakal dihadapi oleh anak-anak muda ini Kak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, banyak sekali sepertinya salah satu menikah dini atau menikah muda.
0: Yep.
1: Nah, maka dari itulah program PUP ini, sebenarnya program PUP ini itu berasal dari BKKBN, yang dimana pendewasaan usia perkawinan. Bagaimana anak-anak muda itu harus benar-benar melek nih Kak, terhadap betapa pentingnya usia pernikahan itu Kak. Jadi itulah secara singkatnya bahwa pendewasaan usia perkawinan itu adalah suatu program yang dimiliki oleh BKKBN, yang dimana itu untuk menstabilisir untuk anak-anak di zaman sekarang itu, bahwa pentingnya kesiapan atau kematangan kita sebagai anak muda sebelum nikah itu Kak.
0: Jadi lebih mematangkan dan lebih menambah pengetahuan.
1: Iya ya, benar sekali Kak.
0: Teman-teman khususnya anak muda terkait dengan perkawinan itu.
1: Ya.
0: Jangan sampai terburu-buru menikah dan itu belum siap segalanya
1: gitu kan. Nah, benar banget Kak.
0: Oke. Nah, kalau okelah dari sudut pandang anak muda sendiri gitu ya. Kenapa pembahasan tentang kesiapan menikah itu perlu dibicarakan sejak remaja ya, atau sebelum seseorang benar-benar berada dalam hubungan yang serius gitu? Ini kenapa nih menurut Kayla?
2: Menurut Kayla pribadi ya Kak ya, karena di usia sekarang itu bukan selamanya bisa nikah muda itu ya berakhir dengan
0: indah.
2: Iya benar. Karena banyak ada berita yang statusnya tuh ya akhirnya bisa dibilang apa, bisa dibilang
1: banyak
2: makasih. Iya. Dan ya anaknya ditelantarin ya.
0: Betul. Karena belum kesiapan segala macamnya itu ya tadi, terkait dengan mental, mindset, dan juga mungkin ya pekerjaan, mohon maaf, ekonomi. Hal-hal seperti itu kan
2: emosional harus
0: benar-benar matang kan. Kenapa ya sekarang usia perkawinan atau nikah muda, nikah cepat itu ya, kita sekarang harus lebih aware lagi, khususnya untuk anak muda gitu teman Pro 2 ya. Ini pembahasannya seru banget ya, karena kalau terkait dengan menikah atau perkawinan, saya juga masih agak overthinking ini guys. Karena masih belum siap juga sih sebenarnya ya. Dan dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa menikah itu ya bukan sekedar persoalan ingin atau tidak gitu ya, tetapi juga soal kesiapan menghadapi kehidupan setelah menikah itu.
1: Benar banget kan?
0: Nanti di segmen berikutnya mungkinnya kita akan lebih dalam lagi membahas terkait dengan topik kita sore hari ini, terkait dengan menikah siap itu seperti apa ya menurut teman-teman. Yeah. Jadi seperti apa menikah yang siap itu. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy guys.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan tentunya masih di dialog interaktif sore ceria kali ini dengan topik pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat, bareng dengan Fendi dan Kayla dari Duta Genre Buleleng. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi pembahasan kita sore hari ini ya. Kalau tadi kan kita sudah membahas apa itu PUP ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang mungkin sering muncul di kepala anak muda sekarang gitu ya. Kalau memang ingin menikah, kapan kita bisa dikatakan benar-benar siap gitu ya? Karena kesiapan menikah itu tentunya tidak bisa hanya dilihat dari angka usia aja.
1: Benar, Kak.
0: Banyak hal yang harus dipersiapkan, teman-teman ya. Nah, mungkin ini boleh Fendi atau Kayla yang jawab. Kalau kita bicara kesiapan menikah, aspek apa aja sih yang seharusnya mulai dipersiapkan oleh anak muda? Itu apa aja?
1: Baik, mungkin dari aku dulu, Kayla ya. Yeah. Nah, baik, Kak. Tentu menikah itu kan sebuah tindakan yang benar-benar kita harus pikirin secara matang nih, Kak ya.
0: Setuju.
1: Nah, banyak banget aspek-aspek yang perlu kita siapkan, seperti kesiapan mental, kesiapan pendidikan, tentunya, dan kesiapan ekonomi kita juga. Betul. Kak. Namun di program PUP ini, dari dinas itu menyarankan bahwa 21-25 itu, Kak, yang dimana 21 untuk perempuan,
0: okay,
1: dan 25 untuk laki-laki. Nah, itu benar-benar kesiapan secara umur nih, Kak, secara umur untuk menikah.
0: Minimal?
1: Ya, minimal.
0: Oke.
1: Nah, namun tentu di zaman modern ini, Kak ya, kita juga tidak bisa mengandalkan yang namanya umur saja, Kak.
0: Iya, betul.
1: Apalagi dalam keadaan ekonomi saat ini di dunia modern ini. Tentu banyak sekali aspek-aspek yang perlu kita siapkan. Salah satunya itu pendidikan dan ekonomi, Kak. Nah, banyak sekali anak muda itu masih salah kaprah mengenai, oh, aku cinta banget nih sama dia, aku mau nikah aja sih langsung sama dia gitu. Nah, padahal mereka itu harus mikir 10 tahun ke depan nih, Kak, apa saja sih yang mereka perlu siap-siapkan seperti itu, agar tidak menyesal di kemudian hari. Banyak kalau, Kak, kasus-kasus yang bahkan mereka itu belum siap secara mental atau fisik itu bisa menimbulkan perceraian, Kak, dan juga bisa mempengaruhi psikologis dari kedua belah pihak itu, mulai dari stres, depresi, dan juga banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga. Jadi seperti itu, Kak, dari aku.
0: Oke. Dan dari banyaknya faktor tadi, apakah bisa kita katakan bahwa seperti faktor emosional, ekonomi, pendidikan, finansial, dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan mana sih yang paling memiliki impact tertinggi gitu dalam pernikahan anak muda? Atau mungkin menurut Kayla juga ada pandangan sendiri, apakah yang paling dominannya itu masalah ekonomi, Kak? Dari beberapa kasus mungkin teman-teman pernah dengar, atau mungkin ya semuanya bisa jadi sesuatu hal yang sangat memungkinkan. Itu gimana menurut Kayla?
2: Kalau dari Kayla sendiri, dari faktor ekonomi sih, Kak.
0: Nah,
2: kalau mohon maaf ya, kalau misalnya sama dua-duanya orang nggak punya, nah, dengan usia kita yang masih labil, kita mau kasih makan anak itu
0: benar.
2: Terus tuh nanti kan kayak ya bisa aja jadi perceraian.
0: Entah itu mungkin, mohon maaf, kekerasan dalam rumah
2: tangga, emosional yang
0: Jadi emang benar-benar ketika segala faktornya belum siap, jadi nanti akumulasinya itu, mohon maaf ya, aku juga mungkin ini agak sedikit analisa gembel. Karena ya jujur sampai sekarang juga ya aku juga masih overthinking gitu ya, masalah pernikahan ini. Dan ya memang faktor utamanya itu ekonomi. Nah, ekonomi ini ditunjang oleh beberapa faktor yang tadi teman-teman sebutin gitu, seperti emosional, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan nanti akumulasinya kepada ekonomi, dan pada akhirnya ya dalam suatu pernikahan sering terjadi kasus ya seperti itu, perceraian atau juga kekerasan gitu ya. Dan nah, mungkin ini boleh siapa aja yang jawab ya, apa aja sih tanda bahwa seseorang itu mungkin sebenarnya belum benar-benar siap menikah, meskipun secara usia gitu kan. Tadi Fendi udah nyepil 25 untuk
1: laki-laki
0: 21 untuk perempuan. Kan, nah, kalau secara usia gitu misal sudah memenuhi, tapi kan pasti ada beberapa faktor yang menjadi penilaian bahwa seseorang itu belum siap, atau kondisi hubungan yang sudah dianggap cukup itu seperti apa gitu.
1: Baik, mungkin dari aku dulu, Kayla ya. Nah, jadi, Kak, tentu kita juga tidak bisa mengandalkan yang namanya faktor umur, Kak ya. Banyak sekali aspek-aspek yang perlu kita benar-benar pahami dan kita benar-benar lengkapi. Nah, jadi secara mereka itu belum siap untuk menikah itu kita bisa lihat dari cara mereka berpikir, Kak, dari cara mereka menyelesaikan masalah. Nah, ketika sebuah pasangan ini dilalaikan sebuah masalah ketika mereka itu saling menyalahkan satu sama lain, Kak.
0: Oh, iya, betul. Nah,
1: itu bisa ditandakan mereka itu masih labil secara emosi, Kak. Mereka itu jadinya belum siap bagaimana cara mereka itu untuk memanage atau mengelola emosi mereka.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu salah satu faktornya, Kak. Dan juga tidak memungkinkan juga dalam faktor ekonomi, Kak.
0: Lagi-lagi ya.
1: Ya, faktor ekonomi. Nah, jadi yang dimana faktor ekonomi ini sangat berpengaruh besar terhadap psikologis kita sendiri, Kak. Nah, tentu kita sebagai manusia, Kak, ya, kita pengenlah untuk menikah bersama pasangan kita sendiri. Namun lebih wise-nya, lebih bijaknya itu lagi. Kita harus benar-benar memahami. Betul. Aku memang cinta sama dia, tapi apakah aku benar-benar siap untuk menjalani hidup dengan dia seperti itu, Kak. Karena kedua pribadian berbeda ini sangat susah untuk disatukan, Kak. Iya, jadi seperti itu, Kak.
0: Karena menikah itu gak cukup cinta, guys.
1: Iya, benar banget.
0: Iya gak, Kayla?
2: Iya, benar-benar.
0: Kayla ada tambahan?
2: Kalau dari Kayla, kalau kata Kak Fendi itu udah benar banget. Emosional itu sangat dibutuhkan banget. Apalagi dengan labilnya manusia tuh kayak...
0: Iya, betul.
2: Kita bakal ya bisa aja berantem terus setiap hari.
0: Betul.
2: Jadi kan enggak.
0: Tidak menutup kemungkinan semuanya bisa terjadi ya. Dan ya namanya juga anak muda gitu loh. Masih perlu banyak hal yang dilalui dan juga pengalaman-pengalaman yang harus dilewati juga gitu.
1: Benar banget.
0: Dan itu akan membentuk seseorang yaitu anak muda sendiri menjadi pribadi dan karakter yang lebih baik di dalam pernikahan. Gitu enggak sih?
1: Iya kan? Banget kan. Nah,
0: dan teman Produa menarik ya, karena ternyata siap menikah itu bukan cuma soal sudah punya pasangan atau sudah mencapai usia tertentu saja gitu ya. Ada banyak hal yang perlu dipikirkan agar keputusan menikah emang benar-benar menjadi keputusan yang matang gitu, teman Produa ya. Dan di segmen berikutnya kita akan lanjut lagi, teman Produa ya, membahas terkait dengan topik pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat ya, teman Produa. Nanti kita akan bahas mungkin di segmen berikutnya antara cinta, tekanan sosial, dan keputusan menikah. Asik gak tuh?
1: Yeah.
0: Oke, teman Produa jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG dan tentunya ada Fendi dan Kayla ya di dialog interaktif sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini dengan topik pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat. Kita lanjutin lagi obrolan kita teman-teman ya. Sekarang mungkin kita masuk ke bagian yang cukup dekat dengan kehidupan anak muda sekarang, atau mungkin belum dekat-dekat juga, karena kalau melihat teman-teman, usia teman-teman kan Kayla masih SMA ya.
1: Iya.
0: Fendi juga semester berapa sekarang ini?
2: Baru kak.
0: Oh baru

0: Oke. Udah ada dengar teman yang udah nikah belum?
1: Ada pasti
0: kan. Ada kayak. Yeah.
1: Ada.
0: Kalau aku nih relate banget soalnya. Kalau aku sekarang di tiap bulannya takut ada undangan lagi gitu kan. Jadi kadang ya untuk mungkin teman-teman sebayanya melihat ketika mereka sudah nikah dan kita nih kadang muncul kita kapan ya gitu. Atau bahkan ada yang mulai ngerasa tertinggal karena teman-temannya itu ya udah menikah gitu. Nah ini menurut kalian nih, baik Fendi atau Kayla gitu, menurut kalian seberapa besar sih pengaruh lingkungan atau mungkin bahkan media sosial gitu ya terhadap keputusan anak muda saat ini untuk menikah? Silakan siapa dulu yang mau jawab?
2: Mungkin dari
0: Sweet,
1: dari aku dulu kayaknya ya.
0: Oke.
1: Nah baik kak, tentu lingkungan itu benar-benar sangat mempengaruhi tingkah laku kita nih kak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, aku pernah baca studi yang dimana bahwa psikologis kita, tindakan perilaku kita itu sangat mempengaruhi terhadap lingkungan kita.
0: Oke.
1: Okay. Ya kak. Nah maka dari itulah kita harus benar-benar bisa memilih lingkungan mana ini yang baik buat kita dan mana yang buruk buat kita.
0: Oke. Okay.
1: Nah, banyak dari sekarang anak-anak anak-anak muda itu bahwa menikah itu cuman sekedar menikah aja nih kak, mereka itu tanpa memikirkan dampak kedepannya itu seperti apa.
0: Betul. Ya.
1: Nah banyak itu mereka tuh zaman sekarang itu istilahnya FOMO kak.
0: FOMO.
1: Iya, banyak sekali bahwa anak-anak muda itu, ih aku pengen banget deh nikah sama dia, pengen halalin dia. Nah itu banyak sekali kak,
0: banyak.
1: Untuk menghindari perzinahan.
0: Betul.
1: Nah
0: betul.
1: Namun itu secara konsep emang benar, tapi secara realita kak itu benar-benar bisa dihajar banget sama realita kak.
0: Iya.
1: Ya, mungkin itu dari tindakan perilaku mereka itu seperti masih labil-labilnya, dan juga bahwa faktor ekonominya kak. Mungkin ini bukan tentang juga anak muda, tapi juga tentang orang tua kak. Banyak loh orang tua itu memaksa anaknya itu buat menikah
0: dini. Iya betul. Iya betul, betul.
1: Banyak sekali kak. Betul. Mungkin secara hukum itu memang menikah dini itu masih bisa diperbolehkan deh kak, di umur 19 tahun ke atas. Namun umur 19 tahun itu kayaknya masih benar-benar harus dipertimbangkan lagi deh kak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, dan harus dipersiapkan lebih
1: banget,
0: matang
1: kak.
0: Lagi ya. Dan mungkin menurut Kayla nih ya, karena kan kita tuh dalam pergaulan tidak menutup kemungkinan. Apa sih yang bikin kita enjoy ngobrol sama teman-teman? Ya salah satunya kalau ngebahas pasangan, betul?
1: Iya, benar banget kak.
0: Betul nggak? Dan pasti di situ ada mungkin ya selentingan-selentingan, walaupun terdengar bercanda, tapi kadang kita juga ikut kepikiran. Kamu kapan punya pasangan? Kita nih udah nih. Nah mungkin dari situ juga jadi pemicu juga ya. Ketika kita sudah memutuskan untuk punya pacar, toh juga pasti obrolannya jauh dari sekedar pacaran aja gitu. Nah ini apa yang kita tuh bersikapnya harus seperti apa gini?
3: Kalau dari Kela sendiri ya kak ya, karena Kela yang ngalamin.
0: Okay.
3: Soalnya banyak nih temannya Kela yang bilang, "Ki, kau kapan sih punya pacar? Yang lain udah punya tuh." Gitu yang Kela. Ya Kela cuma jawab, "Aduh nantian aja."
0: Betul.
3: Kela masih pengen belajar. Aduh masih pendidikan masih jauh lagi.
0: Betul,
3: Kela
0: betul.
3: Jawabnya seperti itu sih kak.
0: Betul. Jadi ya emang fokus di saat ini aja dulu, apa yang sedang kita hadapi. Yaitu kalau mungkin merujuk pada Kela ya lagi mengejar pendidikan dulu. Dan itu juga salah satu mempersiapkan untuk ke jenjang pernikahan.
1: Ya,
0: ke jenjang yang lebih serius. Nah, ketika melihat pasangan lain itu di media sosial terlihat bahagia itu, apakah itu bisa membuat seseorang punya ekspektasi bahwa pernikahan akan selalu seperti yang terlihat di media sosial? Gimana nih menurut kalian? Siapa yang mau jawab?
1: Mungkin dari aku kayak ya. Nah tentu kak, bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu mungkin sangat bertolak belakang terhadap realitanya kak.
0: Betul.
1: Ya, bahkan mereka itu berpura-pura lah bisa dibilang kak, demi personal branding aja nih kak. Nah dan disitulah penting kita untuk melatih critical thinking kita.
0: Okay.
1: Ya, bagaimana cara kita melatih berpikir kritis kita untuk menganalisis nih kak, apakah ini baik buat saya?
0: Betul.
1: Apakah ini buruk buat saya? Seperti
0: betul,
1: itu kak.
0: Betul.
1: Nah namun beruntungnya kita kak, bahwa di zaman sekarang ini kan informasi itu sangat mudah banget diakses dari HP ini kak. Nah disitulah kita bisa belajar bahwa apa sih yang perlu disiapkan untuk menikah, apa sih yang perlu disiapkan untuk aku benar-benar siap memiliki pasangan. Memang memiliki pasangan itu nggak ada salah sama sekali.
0: Tidak ada salahnya.
1: Iya benar sekali. Namun kita ini apa sih yang kita bisa berikan feedback ke pasangan kita.
0: Yes. Yeah.
1: Seperti itu Kak. Apakah value kita ini benar-benar oke? Yeah. Nah, mending dari itu mending kita fokus ke diri dulu sendiri aja Kak.
0: Iya, yeah, betul.
1: Bagaimana cara kita untuk membangun diri kita itu menjadi lebih baik lagi.
0: Betul.
1: Seperti itu Kak.
0: Dan itu bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi bener, untuk pasangan kita.
3: Kita kan, dan ya, anak kita.
0: Nih. Nah, itu dia. Kayak lo udah ke anak aja. Oke. Okay. Dan iya betul juga sih apa yang dikatain sama Fendi tadi ya. Hmm. Jadi ya ada baiknya kita tuh mempersiapkan segala sesuatunya. Balik lagi sih, ini sebenarnya preferensi masing-masing, karena kita sendiri yang tahu seperti apa kita, kekurangan apa kita, untuk merujuk dalam mungkin dalam hal pasangan dan juga pernikahan itu kita harus bisa punya ukuran.
1: Benar Kak.
0: Aku kurangnya di mana ya, gitu.
1: Ya. Tepat sekali.
0: Dan nanti pasangan aku harusnya kita servis seperti gimana, ya, seperti apa, kita bersikap ketika ada masalah seperti apa.
1: Benar.
0: Dan informasi-informasi seperti itu ya banyak sekarang kita eranya digital dan informasi sangat mudah diakses gitu ya mungkin. Dan ini mungkin satu lagi di segmen ini, menurut Kayla apakah menunda pernikahan ini demi mempersiapkan diri itu bisa menjadi bentuk tanggung jawab terhadap masa depan? Iya gak sih?
3: Iya banget.
0: Iya kan?
3: Iya.
0: Apa tanggung jawab Kayla untuk saat ini mungkin? Tadi kan udah pendidikan, apalagi sih yang dibayangkan Kayla tuh?
3: Kalau dari Kela, ya kesiapan emosional. Ya, kalau kita nggak jaga emosional kita sendiri, ya kita bakal sering berantem.
0: Betul,
3: sama
0: betul,
3: pasangan, betul. Di rumah kadang recoh, malu sama tetangga.
0: Atau mungkin ya sebelum ke nikah juga nanti juga sama pacar. Mungkin Kela nanti kedepannya punya pacar. Nah, nanti Kela juga udah ya sedikitnya berlatih lah seperti apa gitu bersikap, iya nggak sih?
3: Iya.
1: Benar banget.
0: Iya kan, dan ya hal itu perlu apa ya, mungkin kerelaan kita teman podo untuk menunda romantis-romantisan gitu.
1: Benar.
0: Agar semuanya tertata dengan baik gitu teman podo. Nah, kita bisa belajar ya bahwa dari tadi pendapat-pendapat dari Fendi dan juga Kayla ini, keputusan menikah itu seharusnya tidak lahir hanya karena takut tertinggal atau karena FOMO aja gitu, takut kehilangan atau karena mengikuti orang lain, karena yang akan menjalani kehidupan setelah pernikahan dan setelah pernikahan itu ya kita sendiri yang bakal menghadapi.
1: Nah, benar banget, Kak.
0: bukan orang lain atau bahkan hanya sekedar ngasih makan media sosial gitu teman pro 2 ya. Nanti mungkin di segmen akhir setelah apa yang kita dapetin dari kedua narasumber kita teman pro 2, ada Fendi dan juga Kayla, kita akan dengar pesan-pesannya mungkinnya terkait dengan topik kita sore hari ini, pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat. Siap teman-teman, setuju ya nanti?
3: Iya.
0: Yeah. Kita akan mendengarkan pesan-pesan dari Fendi dan Kayla. So, jangan kemana-mana teman pro 2, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini dengan topik pendewasaan usia perkawinan atau PUP, menikah siap atau sekedar cepat, bareng dengan Fendi dan juga Kayla dari Duta Genre Buleleng. Oke, teman-teman, di segmen terakhir ini mungkin kita lebih ke pesan aja gitu ya buat teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin terkait dengan topik kali ini, yaitu pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Nah, silahkan mau siapa dulu nih yang menyampaikan pesannya?
1: Dari Kela dulu.
2: Oke. Boleh. Untuk Sobat Remaja, masa muda adalah waktu terbaik untuk belajar, berkarya, mengejar mimpi, dan mempersiapkan masa depan. Karena pernikahan yang bahagia bukan dimulai dari usia yang cepat, melainkan dari kesiapan yang tepat. Tetapi semangat menjadi versi yang tetap semangat untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri.
0: Oke. Jadi harus jadi versi terbaik dari diri sendiri.
2: Iya, benar.
0: Dan itu kita harus menyiapkannya sedini mungkin. Iya nggak sih?
1: Iya, benar.
0: Oke, dan terakhir mungkin dari Fendi, silakan.
1: Mungkin mirip dengan Kela ya, namun aku punya analogi tersendiri nih Kak, yang dimana daripada kita fokus untuk mengejar kupu-kupu, lebih baik kita memperbagus atau memperbaiki taman kita. Otomatis kupu-kupu itu akan datang ke taman kita. Begitu pula dengan diri kita sendiri Kak, daripada kita fokus untuk mencari pasangan sana sini, lebih baik kita itu meningkatkan diri value kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi seperti itu Kak.
0: Oke, jadi mungkin untuk sementara single dulu, jomblo dulu gak apa-apa
1: gak apa-apa banget Kak.
0: Iya, dan ketika kita udah siap segalanya, kita mencari pasangan, mau pasangan yang seperti apa sih, nanti kita bisa serve dengan sebaik-baiknya. Iya gak sih? Oke. Setuju banget, dan terima kasih banget buat Fendi dan juga Kayla ya dari Duta Genre Buleleng telah menyempatkan hadir di dialog interaktif penguatan peran pemuda sore ceria kali ini. Terima kasih banyak guys, sehat selalu guys ya.
1: Terima kasih ya, Kak.
0: Jangan bosan-bosan untuk berdialog di sini dengan topik-topik lainnya tentunya ya. So itu dia teman Pro 2, semoga obrolan kita di sore hari ini terkait dengan menikah itu adalah keputusan yang harus benar-benar matang ya. Sekali lagi teman Pro 2, dari perbincangan ini hari ini kita bisa mengambil suatu hal penting. Masa depan itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjalani setiap tahap kehidupan yang lebih matang lagi.
1: Bener banget.
0: Bener banget. Oke, teman Pro 2, itu dia. Jangan kemana-mana, setelah ini aku masih bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti di sore ceria tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Catherine, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Okelah gas. Ke mall mana nih?
0: Loh, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka. Biaya sekolah bagi anak-anak dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Teman Pro2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

don't know who else. And there'll be others, I suppose.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gigi, teman Pro 2 tentunya di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja. Kali ini kita move ke program berikutnya, yaitu ngeteh sore you, teman Pro 2 ya. Buat yang sore ini nih, kamu-kamu baru selesai sekolah atau mungkin baru pulang kerja, lagi di perjalanan, lagi nongkrong, atau mungkin justru masih sibuk dengan aktivitas masing-masing. Gak apa-apa teman Pro 2, aku bakal temenin sore hari kamu ya kali ini tentunya di ngeteh sore you ini. Karena di sini aku punya beberapa kisah unik dari orang-orang di berbagai belahan dunia ya. Kisahnya ada yang bikin kagum, ada yang bikin senyum, bahkan ada yang juga bikin kita berhenti sebentar dan berpikir gitu tentang arti sebuah hubungan, kesetiaan, dan perjuangan, teman Pro 2 ya. Kadang kita memang gak perlu cerita gitu yang terlalu besar untuk mendapatkan pelajaran. Justru dari kebiasaan sederhana atau perjuangan seseorang, kita bisa menemukan makna yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan sore ini kita punya beberapa cerita menarik. Ada seorang pria di Jepang yang selama bertahun-tahun terus melakukan pencarian di laut demi menemukan istrinya yang hilang akibat tsunami tahun 2011 lalu. Ada juga pasangan yang punya tradisi anniversary yang super unik dan sampai ada rela menggunakan outfit yang sama setiap tahunnya, teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bareng aku GG tentunya di ngeteh sore you, sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Setelah ini aku akan kasih kamu informasi kisah pertama sebuah cerita tentang seseorang yang menunjukkan bahwa rasa kehilangan bisa membuat seseorang terus menyimpan harapan selama bertahun-tahun. Seperti apa informasinya? Seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana teman Pro 2. Penasaran kan? Sama, aku juga penasaran. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku GG, teman Pro 2 tentunya ya. Di ngeteh sore you, sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya. Dan kisah pertama ini terkait dengan kisah perjuangan dan juga kesetiaan teman Pro 2. Ada dari datang dari kota Onagawa, Prefektur Miyagi, Jepang. Namanya Yasuo Takamatsu, seorang pria yang selama bertahun-tahun terus melakukan pencarian terhadap istrinya Yuko yang hilang setelah tsunami besar melanda Jepang pada 11 Maret 2011 lalu. Yuko diketahui menghilang setelah tersapu gelombang tsunami. Sebelum kehilangan kontak, Yuko sempat mengirimkan pesan singkat kepada suaminya. Pesan tersebut sederhana, tapi kemudian menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi Yasuo, yaitu "Kamu baik-baik saja, aku ingin pulang." Setelah melakukan pencarian di daratan selama lebih dari 2 tahun tanpa hasil, Yasuo kemudian memutuskan belajar menyelam pada 2013. Tujuannya satu, supaya ia bisa melakukan pencarian secara mandiri di bawah permukaan laut. Sejak saat itu, Yasuo telah melakukan lebih dari 650 kali penyelaman di perairan sekitar Onagawa. Ia rutin turun ke laut bahkan ketika pencarian tersebut belum memberikan hasil yang ia harapkan. Yang membuat kisah ini begitu menyentuh adalah bagaimana Yasuo tetap mempertahankan harapan selama bertahun-tahun. Baginya, pencarian tersebut bukan sekedar tentang menemukan seseorang, tapi juga tentang memenuhi keinginan terakhir orang yang ia cintai untuk bisa pulang. Waduh, teman Pro 2 menyentuh banget ya. Waktu memang bisa berjalan sangat cepat gitu, tapi bagi sebagian orang ada kenangan dan harapan yang tetap bertahan meskipun tahun demi tahun telah berlalu dan terlewati, teman Pro 2 ya. Ya, semoga kita menemukan pasangan yang sama-sama memperjuangkan kita ya teman Pro 2, karena indah sekali. Walaupun sudah berpisah lebih dari beberapa tahun, tapi ya Yasuo masih berusaha mencarinya dengan kesetiaan dan perjuangan yang ia miliki, teman Pro 2 ya. Menarik banget. Dan kalau tadi cerita berbicara tentang kesetiaan dalam menghadapi kehilangan, cerita berikutnya ini justru datang dari pasangan yang merayakan perjalanan cinta mereka dengan cara yang sangat sederhana tapi konsisten. Seperti apa kisahnya, seperti apa ceritanya, nanti aku akan kasih kamu informasinya di segmen berikutnya tentunya ya. Jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Bocil.
1: Bila gak bocil? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kisah romantis berikutnya di Ngeteh Serius Sore Ceria Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya, datang dari Amerika Serikat nih teman Pro 2 ya. Kalau biasanya anniversary dirayakan dengan makan malam romantis, jalan-jalan atau mungkin saling memberikan hadiah ya satu sama lain, pasangan asal Texas Utara Amerika Serikat ini punya tradisi yang cukup unik teman Pro 2. Jadi selama 16 tahun berturut-turut, pasangan ini selalu mendatangi cabang restoran Chili's yang sama untuk merayakan hari jadi mereka. Yang bikin menarik teman Pro 2, mereka juga mengenakan pakaian atau outfit yang dibuat semirip mungkin dengan pakaian yang mereka gunakan saat kencan pertama kalinya. Kisah mereka bermula dari perkenalan melalui MySpace. Kencan pertama mereka kemudian berlangsung di restoran Chili's. Sejak saat itu, tempat tersebut menjadi bagian dari perjalanan hubungan mereka. Setiap tahun, mereka berusaha mengulang detail-detail kecil dari kencan pertama mereka. Bahkan ada kebiasaan sang istri masuk terlebih dahulu untuk memesan meja, seperti yang dilakukan saat kencan pertama kali mereka ya. Tradisi tersebut akhirnya bukan cuma menjadi cara merayakan anniversary, tapi juga menjadi semacam dokumentasi perjalanan hidup mereka. Dari tahun ke tahun, foto-foto yang diambil memperlihatkan bagaimana kehidupan dan keluarga mereka itu berkembang. Menariknya lagi, teman Rodua, mereka tidak membutuhkan perayaan yang mewah untuk membuat momen tersebut terasa spesial. Justru dengan mengulang sesuatu yang sederhana, mereka seperti mengingat kembali bagaimana semuanya berawal. Wih, teman Pro 2. Jadi pengen punya pasangan. Kalau ya dengerin kisah seperti ini, emang hal-hal sederhana dan hal-hal kecil yang mungkin itu menjadi momen tertentu yang sangat-sangat penting bagi pasangan ini, itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat selalu ingin diulang dan untuk dikenang juga ya teman Pro 2 ya, salah satunya dengan kisah dari Texas Utara Amerika Serikat ini teman Pro 2 ya. Mungkin dari cerita pasangan ini kita bisa belajar bahwa sesuatu yang sederhana kalau dilakukan dengan konsisten bisa berubah menjadi kenangan yang sangat berharga. Dan setelah ini teman Pro 2, kisah tentang cinta dan tradisi tadi kita beralih ke cerita berikutnya. Kali ini bukan tentang pasangan tetapi tentang seorang remaja yang menunjukkan keberanian luar biasa ketika keluarganya berada dalam situasi darurat. Seperti apa informasinya teman Pro 2? Sabar di segmen berikutnya ya. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

Cerita terakhir teman Pro 2 atau kisah terakhir di sore ini datang dari Australia. Seorang remaja berusia 13 tahun bernama Austin Appleby ya namanya, Austin Appleby. Menjadi perhatian setelah berusaha mencari pertolongan ketika ibu dan dua adiknya terseret angin kencang ke tengah laut. Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat sore 30 Januari 2026 lalu atau beberapa bulan kebelakang ini ya, di sekitar Quindalup, Australia Barat. Saat itu Austin bersama keluarganya sedang merencanakan aktivitas menggunakan kayak tiup dan papan dayung. Namun kondisi berubah ketika angin kencang tiba-tiba menerjang. Sang ibu, Joanne Appleby, bersama dua adiknya, Beau dan Grace, terbawa semakin jauh ke tengah laut. Austin kemudian berusaha mencari jalan untuk mendapatkan pertolongan. Kayak yang digunakannya sempat kemasukan air sehingga ia memutuskan untuk meninggalkannya dan berusaha mencari daratan. Setelah itu, Austin berenang sejauh sekitar 4 km selama kurang lebih 4 jam hingga akhirnya berhasil mencapai daratan. Sesampainya di sana, ia segera meminta bantuan kepada pihak berwenang agar tim penyelamat dapat mencari keluarganya. Upayanya kemudian membuahkan hasil, tim penyelamat berhasil menemukan ibu dan kedua adiknya dalam keadaan selamat setelah mereka terombang-ambing di laut selama lebih dari 8 jam teman Pro 2, bayangin. Kisah Austin ini tentu bukan berarti kita harus meniru tindakannya ketika menghadapi keadaan darurat di laut ya. Justru kejadian ini menjadi pengingat bahwa kondisi di laut bisa berubah dengan cepat dan aktivitas di air membutuhkan persiapan, pengawasan, serta perlengkapan keselamatan yang tepat teman Pro 2 ya. Dan yang menarik lagi dari kisah ini bukan hanya soal keberaniannya dari seorang Austin, tapi juga bagaimana Austin berusaha mencari pertolongan ketika keluarganya membutuhkan bantuan ya. Jadi cepat tanggap teman Pro 2, dan ini juga salah satu bakti mungkinnya dari anak kepada orang tua dan juga adiknya. Wih, keren untuk Austin. Shoutout. Tepuk tangan dulu teman Pro 2 ya, dari kisahnya ini sangat-sangat menginspirasi. Dan gak kerasa itu tadi cerita terakhir di Ngeteh Sore You Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, karena masih ada Pro 2 Dewata tentunya ya. Aku bakal kasih kamu informasinya nanti di jam 6 hingga jam 7 malam nanti teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh, gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu pohon asam dengan nama Latin Tamarindus indica yang sering ditemui di pinggir jalan sudah ditanam sejak era kolonial Belanda loh. Pohon ini dipilih karena keunggulannya seperti batang yang kuat, tidak mudah roboh, dan akar yang tidak merusak jalan. Dengan daun kecil yang minim gugur, pohon ini cocok untuk memberikan keteduhan maupun menjaga estetika jalan. Selain manfaatnya, pohon asam juga mempunyai nilai filosofi yang mendalam. Dalam budaya Jawa, pohon ini melambangkan kesenangan dan kebajikan. Filosofinya mengingatkan kita untuk terus berbuat baik dan menunjukkan sikap menyenangkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Kamu lagi dengerin
2: sore.
1: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: enak ya. Bumbu khas bulelengnya kerasa banget.
1: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
1: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
1: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
1: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam gini.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produce Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: sore.
3: Bikin sore kamu makin berwarna. Produce Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kamu lagi dengerin
1: sore,
0: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singar Aja, teman terbaik kamu.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu Akbar.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku GG, teman Pro 2, tentunya di sore ceria kali ini ya. Dan di Pro 2 Dewata ini seperti biasa kita akan membahas semua hal terkait dengan Pulau Dewata ya. Salah satunya adalah wisata, teman Pro 2. Kalau ngomongin Bali kan gak akan ada habisnya gitu ya, teman Pro 2, terkait dengan wisata yang ada di Bali ini. Dan ya memang potensi luar biasa yang dimiliki oleh Pulau Dewata yaitu keindahan bentang alamnya, teman Pro 2. Salah satunya adalah keindahan bawah laut ya. Aku punya informasinya ini, teman Pro 2, dilansir dari salah satu situs berita online ya. Keindahan bawah laut Pulau Menjangan, Maldives-nya Bali, teman Pro 2. Wih, ini udah setara Maldives katanya ya. Pulau Menjangan, pulau yang tidak berpenghuni di Bali, ternyata menyimpan kekayaan bawah laut yang menakjubkan, teman Pro 2. Bahkan pulau ini sering disebut sebagai Maldives-nya Bali. Menjangan sendiri artinya adalah kijang atau rusa, teman Pro 2. Sesuai artinya, pulau ini dihuni oleh banyak kijang atau rusa liar ya, teman Pro 2. Pulau Menjangan merupakan pulau yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Buleleng dan Jembrane. Tepatnya berada di Desa Sumber Kelampok, Grogak, Buleleng, Bali, teman Pro 2 ya. Daya tarik dari Pulau Menjangan ini yaitu yang utama adalah wisata bawah lautnya. Pulau Menjangan memiliki ekosistem terumbu karang warna-warni yang masih sangat alami dan dijaga. Ekosistem ini dilestarikan di sepanjang dinding yang mengelilingi Pulau Menjangan sejauh 10 km. Terumbu karang di sini berada pada kedalaman 10 hingga 60 meter. Jika cuaca sedang bagus, jarak pandang penyelam dapat mencapai 50 meter sehingga dapat mengeksplorasi keindahan terumbu karang dengan lebih optimal lagi. Jika cuaca sedang mungkin kurang baik, ini biasanya terdapat beberapa spot yang tidak terlalu terlihat dan juga para penyelam tidak bisa mengeksplor dengan lebih optimal lagi, teman Pro 2 ya. Mengingat tempuh ke Pulau Menjangan cukup lama, ada baiknya nih buat kamu-kamu, teman Pro 2, yang ingin berkunjung untuk menyewa driver saja. Tujuannya agar bisa menikmati perjalanan dan menyimpan tenaga untuk melakukan aktivitas air ya. Jika masih pemula nih dalam snorkeling atau diving, disarankan bagi pengunjung untuk menyewa jasa pemandu di sekitar pulau untuk tetap menjaga keselamatan diri dan kelestarian ekosistem. Dan pastikan pula untuk membawa baju ganti dan tas kedap air untuk menjaga barang-barang agar tetap kering, aman, dan tidak kejebur, teman Pro 2 ya. Kan biasanya gitu ya, kalau kita main ke pantai atau ke laut gitu ya, atau bahkan bermain wisata air apapun itu ya, takut-takutnya gitu kan, kita gak bisa lepas nih dari HP atau dari smartphone kita, terus tiba-tiba kecebur aja, aduh kan itu modalnya besar juga. Nanti lebih mahal modal untuk memperbaiki HP kita daripada liburannya. Jangan sampai boncos ya, teman Pro 2 ya. So, nanti aku masih punya informasi lagi di Pro 2 Dewata Sore Ceria kali ini. Jangan kemana-mana dulu, teman Pro 2. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Informasi berikutnya teman Pro2 di Pro2 Dewata Sore Ceria kali ini ya teman Pro2. Kalau tadi kita udah ngebahas terkait dengan wisata bawah laut yang ada di Pulau Menjangan. Nah teman Pro2, kalian juga bisa menikmati indahnya Pulau Bali ini dari atas ketinggian. Ya, ada wisata para layang di Bali yang berkembang sebagai daya tarik sport tourism atau wisata alternatif yang memacu adrenalin. Kegiatan ini menawarkan pengalaman terbang tandem bersama pilot profesional di atas tebing curam dengan pemandangan langsung ke Samudra Hindia dan garis pantai Bali Selatan teman Pro2 ya. Spot para layang paling populer di Bali ini ada beberapa nih teman Pro2 ya, buat kamu-kamu yang mungkin tertarik ingin menikmati keindahan Pulau Bali atau Pulau Dewata ini dari ketinggian. Ini ada dari Bukit Timbis atau Kutuh ya, lokasi paling legendaris dan populer di Bali Selatan dengan angin yang stabil dan pemandangan ke arah Pantai Pandawa. Lalu ada Bukit Riug atau Sawangan Nusa Dua, menawarkan titik lepas landas di atas tebing dengan panorama Laut Timur Bali yang memukau. Lalu ada Gunung Payung, alternatif spot terbang dengan pemandangan tersembunyi dan tarif sekitar Rp900.000 per orang ya teman Pro2. Lalu ada Bukit Asah di Karangasem, spot alternatif di Bali Timur yang menyajikan pemandangan tebing dan laut dari sudut berbeda. Dan mungkin ini informasi penting buat kamu ya, untuk yang ingin mencoba wisata para layang ini, sebagian besar penerbangan menggunakan sistem tandem. Jadi bagi kamu-kamu pemula tidak perlu memiliki keahlian khusus karena dikendalikan oleh pilot yang memiliki sertifikat tentunya ya teman Pro2. Kisaran biayanya ya mulai dari Rp750.000 hingga Rp1.500.000 tergantung durasi, fasilitas, dokumentasi, dan operator penyedia tentunya. Waktu terbaiknya nih teman Pro2 bergantung pada kondisi cuaca dan musim angin yang mendukung. Biasanya pada siang hingga sore hari menjelang matahari terbenam, pilihan pemesanan itu bisa tersedia di beberapa aplikasi-aplikasi online ya teman Pro2, seperti itu. Jadi ya kalian bisa menikmati keindahan Pulau Bali atau Pulau Dewata ini dari darat, laut, dan udara tentunya ya. Itu dia informasi terakhir teman Pro2 di Sore Ceria Pro2 RRI Singaraja kali ini bareng aku GG tentunya ya. Jangan kemana-mana, tidak usah khawatir teman Pro2, jangan bersedih karena di Jaga Malam nanti akan ditemani sama Wira tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hit favorit kamu teman Pro2. So, terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 3 sore sampai sekarang hampir jam 7 malam ya. Aku pamit teman Pro2, selamat malam dan sampai jumpa, bye-bye.

Ponjok Batu di Dusun Bangkah, Desa Paicung, Tejakula, Buleleng, Bali adalah salah satu pura yang sangat disucikan umat Hindu di Bali. Juru Mangku Ketut Maliarse yang menjadi penulis buku pura ini diterbitkan Pustaka Larasan tahun 2020 mengatakan memang kebanyakan orang lebih mengenal sebutan Pura Ponjok Batu tanpa kata Purwosidi di awalnya. Purwosidi sendiri sejatinya memiliki makna filosofi, bukan hanya sekedar pemanis saja. Purwa berarti timur, kuno, tua, sedangkan Sidi berarti sempurna, sakti, manjur, dan juga berarti jabatan. Sehingga Purwosidi pada Pura Ponjok Batu ini dapat diartikan tempat suci untuk menuju keagungan Tuhan dalam memohon keselamatan, kerahayuan, hingga rezeki. Sekilas sejarah diulas oleh Juru Mangku Ketut Maliarse tentang cerita rakyat pura ini. Dikisahkan bahwa Pulau Bali ini masih labil, kerap terjadi goyangan hebat. Para betara kemudian memikirkan cara agar pulau ini menjadi labil. Untuk menyeimbangkan, kemudian ide betara melakukan penimbangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Penimbangan ini konon dilakukan dari pantai penimbangan daerah Panji. Diketahui ternyata Bali Utara bagian timur lebih ringan. Maka akhirnya ide betara menambah tumpukan batu di bagian timur Bali Utara. Maka stabillah Pulau Bali, tidak lagi terasa goyangan yang keras seperti dahulu.

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Buleleng hingga Agustus 2026 baru mencapai 21% dari target 40-46% masyarakat. Pemerintah masih perlu mengejar capaian tersebut sekaligus memastikan hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan layanan kesehatan sesuai kebutuhan. Info selanjutnya teman Pro 2, FAJ Kabupaten Buleleng meraih 3 medali pada kejuaraan perdana Bupati Badung Cup 2026 di Sungai Ayung, Badung 8-9 Agustus 2026. Buleleng mengoleksi 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Emas diraih tim R6 Putra nomor slalom, sementara perak diperoleh kategori head-to-head R6 Putra. Info terakhir teman Pro 2, Pasar Rakyat Tim Penggerak PKK Provinsi Bali yang digelar di Kabupaten Jembrana mencatat omset Rp672.733.200 dalam satu hari. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Kesenian Insinyur Soekarno Negara tersebut melibatkan 115 pelaku usaha dari berbagai sektor. Sektor pertanian menjadi penyumbang omset terbesar dengan nilai transaksi Rp294.699.500. Yaitu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Wirah. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2. Iya, kali ini ketemu lagi bareng aku Wira di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Tentunya dengan informasi-informasi yang menarik, dan aku bakal muterin beberapa lagu-lagu viral yang lagi hits di mana-mana gitu. Aku juga bakal puterin di sini. Jadi buat kamu, stay tune bareng aku, temenin aku malam ini. Aku bakal nemenin kamu, dan tentunya gak cuma nemenin aja, aku bakal menghibur kamu. Selain menghibur, aku juga memberikan informasi-informasi yang menarik juga buat kamu teman berdua. Oke, seperti biasa di segmen pertama kali ini teman berdua di Jaga Malam, akan aku ajak kamu untuk masuk ke segmen Pos Jaga ya. Oke, di Pos Jaga kali ini aku mau ngebahas topik nih yang menarik buat kamu teman berdua yang pengen hidup sehat nih. Banyak kan sekarang nih anak muda yang pada pingin hidup sehat gitu, termasuk kamu kan. Iya, topiknya yaitu makanan sehat tetap enak. Emang bisa teman berdua. Karena banyak masih orang itu punya mindset kalau makanan sehat itu identik dengan sayur rebus, dada ayam tanpa bumbu, atau makanan yang rasanya hambar ya teman berdua. Bener gak sih? Iya kan? Padahal nih, makanan sehat sebenarnya gak harus kehilangan rasa. Menurut WHO sendiri, pola makan sehat justru menekankan variasi makanan, termasuk sayur, buah, biji-bijian utuh, kacang-kacangan, dan sumber protein, sambil membatasi gula, garam, dan lemak yang tidak sehat teman berdua. Jadi masalahnya bukan makanan sehatnya enak apa enggak nih, tapi gimana cara mengolahnya itu teman berdua. Misalnya nih, ayam bisa dipanggang dengan bawang putih, lada, jeruk nipis, dan rempah-rempah tentunya. Sayuran juga enggak harus direbus sampai lembek, bisa ditumis sebentar, dipanggang, atau dibuat jadi salad dengan dressing yang segar. Intinya, sehat itu bukan berarti menghilangkan rasa. Yang perlu dikurangin adalah penggunaan gula, garam, dan lemak secara berlebihan, teman bro dua. Wih, baru segmen pertama udah menarik nih. Ini tentunya sangat menginfluence. Wih, kamu teman berdua ya yang pingin hidup sehat, apalagi di zaman sekarang dengan serangan-serangan fast food. Makanan-makanan yang kurang sehat, yuk kita bersama belajar untuk kembali ke makanan yang sehat tapi tetap enak. Gimana selanjutnya? Sabar dulu abis ini ya, aku mau ngelanjutin abis ini, jadi jangan kemana-mana buat kamu. Stay tune di Bro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Rodoa, tentunya masih di Pos Jaga bareng aku Wirai. Lanjut lagi yuk, masih ngobrolin makanan sehat tetap enak. Emang bisa? Bisa lah. Ini trik salah satunya gini teman Rodoa ya. Jangan takut untuk menambahkan rempah teman Rodoa ya. Ada bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lada, cabai, ketumbar, daun jeruk, sampai perasan jeruk nipis. Bisa bikin makanan jauh lebih berkarakter tanpa harus mengandalkan banyak garam atau saus-sausan teman Rodoa ya. Penelitian dan kajian tentang penggunaan herbs dan spices juga menunjukkan bahwa rempah punya beragam senyawa bioaktif sekaligus bisa membantu meningkatkan karakter rasa makanan teman Rodoa. Contohnya, kalau biasanya makan brokoli rebus terasa membosankan, coba panggang brokoli dengan sedikit minyak, bawang putih, lada, dan perasan lemon. Tentunya teksturnya jadi lebih menarik dan rasanya juga lebih keluar teman Rodoa. Jadi kalau makanan sehat rasa hambar, jangan langsung menyalahkan makanannya, coba ganti teknik masak dan bumbunya dulu teman Rodoa. Iya, itu jadi rasanya tetap enak tentunya. Okay.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman berdua, tentunya masih di pos jaga ya. Pengen ngobrol sambil jaga malam tentunya bareng aku Wira. Masih ngobrolin seputar makanan sehat itu enak gak sih sebenarnya? Kamu ketinggalan nyemat banget. Ya, kalau kamu tipe orang yang susah meninggalkan makanan favorit nih teman berdua ya, gak perlu langsung diet ekstrim. Tenang ya, coba pakai prinsip upgrade bukan menghilangkan. Suka mie? Ya tinggal tambahin telur gitu, atau ayam, atau tahu, dan kasih sayuran gitu. Suka nasi goreng? Ya minyaknya dikit aja mintanya, tambahkan lebih banyak sayuran dan protein kayak ayam atau apapun itu ya. Kalau kamu suka burger, bisa pilih isian protein yang lebih baik dan tambahkan sayuran tuh. Banyakin sayuran gitu aja, sausnya dikit misalnya. WHO sendiri menekankan bahwa pola makan sehat harus beragam, seimbang, dan moderat. Bukan berarti seseorang harus menghilangkan satu jenis makanan secara total, teman berdua. Untuk orang berusia di atas 10 tahun, WHO merekomendasikan setidaknya 400 gram buah dan sayuran per hari. Di atas 10 tahun tuh, berarti kamu udah termasuk tuh. Kamu gak mungkin kan di bawah 10 tahun, ya. Jadi 400 gram buah dan sayuran per hari. Itu kombinasi, gak satu-satu ya, teman berdua ya. Jadi gak harus langsung berubah gitu, tiba-tiba ekstrim langsung 180 derajat. Enggak, mulai dari perlahan dulu aja. Apa yang bisa dikurangi, apa yang bisa ditambah makanan sehatnya, nah itu masukin dah pelan-pelan gitu, kayak pergantian pemain. Yang penting nggak langsung tiba-tiba berhenti, itu nggak usah dah. Yang paling penting tuh konsisten, kamu konsisten bisa memaintain itu dengan baik, nanti pasti tubuhmu akan terbiasa teman berdua.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman bro, masih ngobrolin makanan sehat, emang enak. Kok emang enak? Emang bisa tetap enak, masih tahu gitu teman bro dua. Kadang tuh ada satu hal yang sering dilupakan ya teman bro dua ya. Makanan sehat harus tetap menyenangkan untuk dimakan, itu poinnya teman bro dua. Ada penelitian dari Stanford yang menarik nih, dalam eksperimen mereka, sayuran lebih sering dipilih ketika dideskripsikan dengan bahasa yang menonjolkan rasa dan kenikmatannya, dibandingkan hanya menggunakan label yang berfokus pada kesehatan teman berdua. Artinya cara kita memandang makanan juga bisa berpengaruh. Kamu tuh terlalu sering berpikir gini teman berdua ya, makanan sehat pasti gak enak nih. Coba ganti mindset kamu, gimana caranya makanan ini bisa enak sekaligus bergizi. Coba ganti gitu deh teman berdua. Jadi kesimpulannya tuh, makan sehat bukan perlombaan siapa yang paling hambar makanannya. Pilih bahan yang lebih bernutrisi, atur porsinya, gunakan rempah-rempah dan teknik masak yang tepat, lalu tetap nikmati makanannya teman berdua. Karena pola makan sehat yang paling bagus adalah yang bisa kamu jalani dalam jangka panjang, bukan cuma seminggu dua minggu abis itu balik lagi. Aduh, itu sih percuma ya, hangat-hangat tai kuku. Oke teman berdua ya, segitu dulu aku ngobrolin tentang makanan sehat tetap enak. Emang bisa? Buktinya ternyata bisa ya teman berdua. Semoga info ini bisa bermanfaat buat kamu ya teman berdua ya. Tapi jangan kemana-mana teman berdua, sehabis ini aku mau ngajakin kamu untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat gitu. Jadi stay tune di Pro 2 Radio, Singarja teman terbaik kamu.

0: Mas. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama aku ya, Edi Tama, nemenin lo di hari Selasa ini ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Gimana teman bro dua kabarnya di hari Selasa ini? Semoga buat lo semua yang sedang meraih asa ya kan, asik. Semoga baik-baik aja di sana tentunya ya. Alright, selama satu jam ke depan seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol tentunya bareng musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau gak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edin. Dan sekarang dia baru saja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edin dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi pada nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tama, namain lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi dengan sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up, my friend?
0: Kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayaknya 2 bulan lalu
0: gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Yeah,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin. Jujur, yeah, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Bener. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya. Secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada... Mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya. Kayak lebih kayak, ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist. Gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah... Kayak udah ke bukan kebaca ya, maksudnya kayak udah bisa
0: paham
1: ke track
0: ya.
1: Gitu kayak oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja, cuman lebih pedenya karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke, jadi
1: itu kayak lebih kayak aduh bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan
1: berbeda sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya, malah ini jadi single kedua.
0: Single kedua, malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul, sebenarnya tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gitu. Gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh. Jadi tuh yang ke kurasi ini tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya gitu. Sih benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu kan. Betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih heartfelt.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang.
0: Beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya ya. Nantilah. Habis inilah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk konten apa lagi ya?
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu... lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah, berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session di sini, baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya.
0: Orang kan ada. Kayak kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Gitu. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini berbeda banget gitu. Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Ada. Ini jujur menarik sih, karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Iya,
0: cuman
1: iya,
0: lagunya kok kayak timpang banget
1: iya. Itu sebenarnya tricky-nya sih di situ.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman-teman Pro2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya, Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Hey yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
2: Hey.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah. gitu yeah. kan. Ini yeah. dari single perdana lu.
2: Iya. Yeah.
1: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu nggak yang ngena banget gitu?
2: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu.
1: Yeah.
2: Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
1: ya?
2: Lebih pesat sih.
1: Benar-benar.
2: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
1: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah nggak di single kedua ini?
2: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
1: Okay, secara promosinya berarti.
2: Promosinya
1: ya?
2: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
1: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
2: Beda banget, iya betul.
1: Berarti ini ngambil genre 80s pop,
2: ya,
1: retro.
2: 80s pop, ya retro iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak. Orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
1: Yes, benar.
2: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi tuh pengen tetap ngeband dan ngerasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
1: Iya, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih musik dan juga genre ini sebenarnya?
2: Sebenarnya gue tuh juga suka love song zaman dulu ya kayak Phil Ferry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire gitu.
1: Okay.
2: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
1: Okay.
2: Terus ternyata di approve gitu.
1: Dan malah jadi single kedua ya kan?
2: Single kedua.
1: Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
2: Oke.
1: Okay. Menarik. Baru dengerin liriknya gitu.
2: Iya.
1: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan secara visual dulu kan.
2: Iya, betul.
1: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
2: Bener, bisa bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi males dengerin liriknya.
1: Yes,
2: gitu.
1: Bener.
2: Iya. Bener.
1: Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue gak tahu sih jujurnya.
2: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama gitu-gitu. Dan intronya tuh harus sekeci mungkin biar orang tuh tetap stay lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu. Cuman ya beda genre ya, beda treatment
1: betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya ya. Enggak wajib dia
2: dilakukan, diikutin ya.
1: Benar. Oke, ngomongin takkan ada nih. Karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
2: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin loh sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
1: ya menggantikan
2: gitu.
1: Yeah.
2: Ternyata gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain, makin gue ganti, makin gue ingat sama lu gitu.
1: Iya sih, bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
2: malah kayak gitu. Iya, makin in your face gitu.
1: Iya. Malah kayak jadi agak susah ya benar-benar buat melupakan. Oh gitu. Berarti ini lagu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
2: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
1: Iya.
2: Jadi kayak ini kayaknya dia. Oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia ternyata. Dia kayaknya gak dengerin dari awal. Jadi kayak oh ini lagu bahagia.
1: Mungkin orang lain nangkepnya kayak oh musiknya bahagia. Mungkin kayak oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
2: Iya kan? Itu loh gitu loh.
1: Jadi, malah jadi kayak lagu romantis ya.
2: Ah itu dia.
1: Iya kan?
2: Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi.
1: Interpretasi ya. Benar kan? Benar-benar. Tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada gak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
2: Kalau
1: bisa jadi dua itu kan?
2: Betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya. Tapi kadang tuh orang tuh suka gak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya, cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Iya. Jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
1: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya sebenarnya agak timpang, cuman enak aja enak, gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan Takkan Ada.
0: Music Life Chat. Yeah.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
2: Iya.
1: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
2: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara bagannya tuh semua sama, gak ada yang dirubah.
1: Oke.
2: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh sound design-nya Kak Petra gitu. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
1: Yes.
2: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
1: Oke.
2: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
1: Oke.
2: Jadi itu gak dari scratch gitu.
1: Oke. Berarti, ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya, di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah?
2: Kalau misalkan major... kayaknya secara bagan dan progresi tuh enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
1: Okay.
2: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya, mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam.

0: yang kurang fit gitu. Misalkan ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ, ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu, si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung, gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
1: Okay.
0: Dia tuh kayak, udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
1: Tapi emang ya, Petra kalau udah nge-produce kayaknya semua lagu juga dimakan sih ya.
0: Mau genre apapun.
1: Iya. Gitu.
0: Gue kayak, ini orang alien nih. Gila.
1: Bener sih. Wah, dia bikin lagu keren gitu, nge-produce.
0: Ini apa yang kurang ya?
1: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
0: Pelajaran yang gue ambil adalah Kak Petra itu gak mau produce, ya gak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
1: Iya. Office hour ya?
0: Office hour. Jadi kayak, apakah aku harus mengikuti ini? Gitu. Jadi kayak, mungkin efisien kali ya buat dia ya.
1: Mungkin. Iya.
0: Justru kan kalau misalkan ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak, dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini. Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
1: Jadi kayak nggak terlalu buru-buruin gitu ya.
0: Tapi jelas nih, kita begini ya, kita begini-begini. Daripada instead of lu, udah ini harus selesai, ini harus selesai, ini harus selesai, tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
1: Iya
0: gak
1: sih,
0: semuanya tuh ke QC gitu.
1: Bener.
0: Iya sih gitu, itu yang gue ambil tuh kayak, lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak, bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
1: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
0: Disiplin sih menurut gue. Bener-bener kayak, ya namanya, ya gak tahu ya stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak. Ya suka kadang-kadang gitu, suka ada, aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu deh gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak okay. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way. Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia enggak bisa, jadinya akhirnya gue Zoom aja, Zoom call gitu. Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data. Buset, jam 9.
1: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
0: Gila.
1: Gitu. Wow, gitu. Itu cukup, maksudnya kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya
0: betul.
1: Gitu
0: itu
1: kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4, 9 sampai ke 4, ini bener-bener jam kerja banget sih.
0: Asli, gila, bener-bener office hour,
1: bener, wow, seru. Tapi kalau, berarti kalau di lagu ini, berarti dari segi genre, segi musik, berarti semua lu yang milih gitu kan?
0: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu, jadinya tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Ini gue punya lagu kayak gini, kira-kira anaknya diapain ya gitu. Jadi tuh emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen dia bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada George Duke, ada Chandra Darusman-nya juga, gitu-gitunya.
1: Iya.
0: Jadi tuh kayak ada Indonesia-nya, tapi di bridge-nya juga ada Shakakan-nya, ada Through the Fire-nya gitu. Jadi tuh emang gue tuh, itu semua gue gabungin aja. Terus habis itu ya udah gue kasih ke Kak Petra gitu.
1: Berarti ketika lo bikin lagu ini, berarti pakai gitar dulu atau
0: gitaran dulu pakai akustik dan pakai rekam aja biasa, pakai HP gitu. Nggak tahu ya, kalau misalkan gue selalu bikinnya tuh humming dulu, nggak ada nggak ada lirik apa. Kalau gue kayak sejam sampai 2-3 jam ke depan gue masih nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
1: Berarti apa ya bahasanya, kayak standar lu tuh kayak gitu berarti.
0: Kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
1: cukup, catchy gitu.
0: Berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu kayak. Itu kayak itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu. Okay. Dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
1: Oh, iya iya iya. Iya sih, iya. Seringnya kayak gitu kan?
0: Seringnya kayak gitu.
1: Sering musisi seperti itu ya, benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
0: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang, alias sibuk banget. Ya kan?
1: Alias
0: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
1: Lah, itu dia.
0: Albumnya Perunggu.
1: Itu dia. Ya,
0: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
1: Benar.
0: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan kayaknya. Hmm. Ya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
1: Oke.
0: Take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data. Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
1: Cukup memakan waktu bagian itunya ya, lempar-lempar data itunya
0: sebenarnya. Iya, karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
1: Iya sih, tetap juga.
0: Tetap karena kita nggak di kota yang sama.
1: Betul, nggak stay di kota yang sama ya. Betul. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo Takkan Ada ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Kalau misalkan warna ya, Takkan Ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh,
1: tau gak lo kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu nggak tahu nih teman-teman di sini yang denger hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue, nggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Nggak tahu, mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini nanti lu coba deh hari Minggu.
0: Meresapi ya gitu pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya, hal yang paling kayak aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok
0: iya.
1: Ini gitu.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya Takkan Ada tuh kuning sih.
0: Kuning ya, kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning
0: ya.
1: Sore menurut
0: kuning
1: gue.
0: Sore ya, bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya, katanya kalau hari Minggu itu cuma sampai jam 12 siang.
1: Bener, sumpah. Lewat situ tuh kayak...
0: Iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih, ayo
0: kita olahraga, lari,
1: olahraga. Kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak...
0: Iya, Senin.
1: Macet-macet. Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gua saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh.
0: Atau
1: lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
1: seru, iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya ya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan.
1: Galau lagi.
0: Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga
0: ya,
1: bisa juga. Olahraga ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu nggak di MV-nya atau?
1: Kalau misalkan premis di MV-nya, menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, nggak ada ceritanya. Cuman kayak shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama, by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Ahnaf, iya namanya Ahnaf.
0: Oh wow. Oke.
1: Terus kayak gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia nggak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot. Gue lagi apa namanya? Gue lagi duduk, gue lagi gini gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director ya.
1: Bener. Dapat banget shot-shot itu. Padahal gue gak ngomong gak apa gitu.
0: Oke. Berarti dia cuman based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya, iya bener. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube. Mantap kamu YouTube. Berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja nih?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana, dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright. Bisa didengerin ya kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya enak nih, tapi pengin denger liriknya bisa lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa tentunya.
1: Bisa juga.
0: Request
1: juga,
0: yang
1: bisa
0: banyak
1: juga.
0: Tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session gitu.
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu.
0: Okay.
1: Duanya itu akan ada Takkan Ada dan juga Home. formatnya akustik. Jadi itu satu key, satu keyboard, gue main gitar elektrik gitu. Jadi gak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Oke, apa aja tunggu nanti lah ya. Gitu. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga bisa
0: semoga, di minggu ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya __.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed. Ya. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul.
0: Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari.
0: Oke.
1: Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang tanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto, atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ya.
1: Ya, namanya juga musisi baru mah. Ya, mesti minta tolong lah.
0: Bakal ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, yang dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak, Kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next single-nya.
1: Terima kasih juga.
0: Buat dua single-nya juga. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita, saya bisa main kesini lagi nanti.
0: Siap dong, boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Boleh banget tentu aja ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan sampai jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua single-nya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan di semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gue pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Oke teman-teman, kali ini balik lagi di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Tentunya masih bareng aku Wira. Setelah tadi kita ngikutin Pro 2 RRI Jakarta untuk relay musik live saja teman-teman Pro 2 ya. Kali ini balik lagi tentunya masih bareng aku Wira di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tentunya masuk ke segmen jam 9 request time teman-teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu favorit kamu, lagu kesayangan kamu, boleh langsung ke WA-nya Pro 2 ada di 081 3991 054, atau join juga ke live TikTok. Aku lagi live TikTok di akun RRI Singaraja Official. Kok RRI Singaraja Official, di RRI _ Singaraja teman Pro 2. Jadi yang mau request langsung aja di situ juga bisa. Ini udah ada 3 request yang langsung lewat WA ini. Ada Kak Nang Boy mau request lagunya Stefan Pasaribu yang Belum Siap Kehilangan. Oke. Lalu disusul ada Kak siapa ini? Oh, ada ke Flower ya, mau request lagunya Lewat Semesta Yogi Nandes. Dan ada ke Manusia Jail yang mau request lagunya Perunggu. Bebas aja katanya, aku pilihin Perunggu, Gemilang kok Perunggu lagi. Oke, 3 lagu dulu ya yang langsung aku puterin aja buat malam ini, tentunya biar kamu tetap semangat, tetap happy, tetap moodnya baik gitu teman-teman. Langsung aja 3 lagu meluncur.

0: Bocil.
1: Bocil apa sih bocil?
0: Bocil.
1: Enggak bocil. Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singar aja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Wih, itu tiga lagu requestan dari teman Pro 2 itu ya. Langsung lanjut lagi ke requestan selanjutnya teman Pro 2 ya. Kali ini ada MMG dari Nike lah requestannya nih dia. Langsung KS. KS request Tidur Batin Yura Yunita dari WA nih teman Pro 2. Lanjut ada Teh Hijau dari Tulus requestannya KS. Tiga selanjutnya udah siap meluncur buat kamu teman Pro 2. Gimana? Kamu siap enggak? Oke, langsung aja ya daripada lama-lama nanti aku keburu diprotes nih sama teman Pro 2. Sambil menemenin malam aku nih Kak, aku mau diputerin dong lagu kesukaan aku. Oke, langsung deh kalau gitu tiga lagu requestan berikutnya langsung aja meluncur.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

Masih di Request Camp Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu nih. Lanjut lagi ke 3 requestan berikutnya ya teman Pro 2 ya. Setelah tadi diisi sama Tulus Teh Hijau, kali ini aku mau ke 3 requestan berikutnya. Ada Fabio Aser, Aku Berjanji, Sedih Aku Sebelum Hujan, dan Dirimu Yang Dulu. Itu requestan dari Kak Ari, Kak Nik, sama Pak Budi nih teman berdua. Udah pada protes lagu ku mana gitu. Dan di kita di TikTok nih lagi ngebahas kelahiran tahun berapa, gen apa nih teman berdua. Kalau mau ikut join boleh ke TikToknya RRI_Singaraja. Aku sih kelahiran 2025.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 0000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2, masih di request teman Pro 2 RRI. Singar aja teman terbaik kamu. Tiga requestan selanjutnya nih, ada Terindah di Dunia dari Arsi Widianto. Tadi requestannya Salsa, tuh Salsa yang habis berjuang tadi pagi. Lalu ada Alvino, Alvino mau request Mama dari Jonas Blue dan Sadra for Revenge untuk siapa tadi? Anggi. Yuk langsung aja yuk. Tiga requestan selanjutnya nih teman Bro 2, biar enggak lama-lama menunggu. Langsung aja tiga requestan berikutnya untuk kamu nih. Cekidot.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan menjalankan bisnis, teman Pro 2. Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai program pelatihan dan inkubasi bisnis. Salah satunya melalui platform Link UMKM yang menyediakan layanan scoring usaha, konsultasi bisnis, hingga perluasan jaringan pemasaran. Promosi melalui media sosial, marketplace, hingga platform digital menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Dengan kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan pemanfaatan teknologi, UMKM Indonesia diharapkan mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, teman Pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 105,4 Pro 2 FM, Singaraja.

Oke teman, udah masih di request time yang tentunya udah terakhir nih, the last but not the least. Requestan dari Kak Julvan ini, Tanpa Cinta dari Tiara Andini, akan menutup perjumpaan kita di request time kali ini, edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku di request time 1 jam ke belakang ya, yang udah request-request lagu juga terima kasih banyak. Besok mungkin bisa join lagi ya ke request time jam 9 waktu ini Indonesia Tengah ya teman 22 ya. Ya udah kalau gitu aku pamit dulu dari request time, tapi sesaat lagi aku bakal ngajakin kamu untuk masuk ke segmen curhat kamu. Topiknya apa? Ya, topiknya sesaat lagi bakal aku bahas. So stay tune di 22 RRI Singkarja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

Oke teman Prodo, masih di 105,4 FM Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu ya. Kali ini aku mau ngajakin kamu masuk ke segmen curhat kamu nih teman Prodo. Teman Prodo, kamu pernah gak sih suka sama seorang, nyaman sama seseorang, bahkan ngerasa kayaknya dia orang yang tepat deh. Tapi ternyata ada satu hal besar yang bikin hubungan itu gak sesederhana yang dibayangkan, yaitu perbedaan agama teman Prodo. Awalnya mungkin kamu mikir jalanin aja dulu, soalnya nanti dipikirin nanti gitu. Tapi semakin lama hubungan berjalan, pertanyaan soal masa depan mulai muncul teman berdua. Gimana dengan keluarga? Gimana kalau hubungan ini semakin serius? Dan yang paling berat, apakah cinta aja cukup untuk membuat dua orang dengan keyakinan berbeda tetap untuk bersama? Nah, malam ini aku mau ngajakin kamu untuk ngobrol di curhat kamu, yaitu tentang cinta beda agama. Menurut kalian harus lanjut atau justru lebih baik mundur nih teman berdua? Buat kamu yang mungkin punya pendapat atau punya cerita, punya pengalaman tentang ini, atau ingin bercerita, ingin berbagi pendapat, boleh langsung ke WA-nya Prodo, ada di 0811 3991054 teman berdua. Cinta beda agama harus lanjut atau mundur?

0: Bucil.
1: Biar gak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman

0: tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau nggak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya nggak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di 105,4 FM Pro 2 RI Singa Raja ya. Kali ini saya masih di segmen curhat kamu. Kali ini aku mau bacain nih ada curhatan teman Pro 2 yang bilang gini teman Pro 2 ya. Ada Ayu dari Singa Raja yang cerita kalau dia sudah hampir 2 tahun menjalani hubungan beda agama. Katanya selama ini mereka saling menghargai, gak pernah saling memaksa soal keyakinan, dan justru belajar memahami satu sama lain. Tapi belakangan ini hubungan mereka mulai serius, keluarga masing-masing juga mulai tahu. Ayu bilang yang bikin dia takut bukan hubungan mereka sekarang, tapi masa depannya teman berdua. Dia sayang tapi dia juga sadar bahwa ada banyak hal yang harus dipikirkan melalui hubungan ini dibawa ke jenjang ke yang lebih serius gitu. Menurut kamu nih teman berdua ya, kalau berada di posisi Ayu, tetap menjalin hubungan sambil mencari jalan terbaik atau lebih baik berhenti sebelum perasaan semakin dalam nih teman berdua ya? Tentunya menarik banget ya, karena cinta kadang bukan cuma soal aku sayang kamu dan kamu sayang aku. Ada juga nih kali ini dari Made ya teman berdua ya, yang punya pengalaman berbeda. Dia memilih mengakhiri hubungan karena merasa perbedaan agama akan menjadi persoalan yang semakin besar di kemudian hari. Padahal menurut Made nih, mereka gak putus karena sudah gak sayang. Justru karena masih sayang, mereka memilih berhenti sebelum hubungan mereka semakin jauh dan akhirnya membuat salah satu pihak harus menghadapi pilihan yang jauh lebih berat. Tapi di sisi lain teman Rodua, ada juga yang percaya bahwa selama dua orang bisa saling menghormati, komunikasi dengan keluarga, dan punya kesempatan yang kesepakatan yang jelas soal masa depan, hubungan tetap bisa diperjuangkan. Jadi sebenarnya kapan kamu harus memperjuangkan cinta dan kapan harus belajar untuk melepaskannya nih teman Rodua? Terima kasih buat Ayu dan Made ya yang udah berani untuk bercerita dan berbagi pendapatmu teman berdua. Kalau kamu kira-kira gimana nih teman berdua ya, hubungan beda agama itu terus atau berhenti sih?

0: pasti sering dengar istilah ekonomi digital. Kedengarannya canggih, tapi sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital itu adalah aktivitas jual-beli atau bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi. Jadi, sekarang kamu nggak perlu punya toko fisik untuk mulai usaha. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, kamu sudah bisa berjualan. Mulai dari jualan makanan lewat aplikasi, buka toko online di marketplace, sampai jadi konten kreator atau freelancer. Semuanya termasuk bagian dari ekonomi digital. Buat anak muda, ini jadi peluang besar. Karena selain fleksibel, kamu juga bisa mulai dari modal kecil dan berkembang seiring waktu. Jadi, di era sekarang, yang penting bukan cuma punya modal besar, tapi punya ide, kreativitas, dan kemauan untuk mencoba.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman

Oke teman Prodo, masih di 105.4 FM Prodo Air Racing Arja, teman terbaik kamu, masih di segmen curhat kamu nih teman Prodo ya, masih ngobrolin cinta beda agama lanjut atau terus nih kira-kira. Oke teman Prodo, dari obrolan malam ini kita bisa ngelihat bahwa hubungan beda agama gak punya jawaban yang sederhana, lanjut atau mundur gak sederhana itu sih. Setiap orang punya keyakinan, keluarga, batasan dan pertimbangan masing-masing. Yang paling penting, jangan sampai keputusan dalam hubungan dibuat karena tekanan, paksaan, atau sekedar takut kehilangan teman berdua. Kalau kamu emang ingin memperjuangkan hubungan, bicarakan hal-hal yang penting sejak awal. Kalau akhirnya memilih berpisah, bukan berarti cintanya gagal. Kadang dua orang saling mencinta tapi tetap punya jalan hidup yang berbeda. Nah, tentunya teman berdua, kalau ini masih jadi sebuah pertanyaan ya. Kalau cinta agama, cinta beda agama, kira-kira lanjut atau terus nih teman berdua. Oke, terima kasih untuk teman berdua ya. Kali ini di segmen curhat kamu udah ada dua yang bergabung, ada Ayu dan Made ya. Semoga apa yang sudah diceritakan bisa menginspirasi, bisa menginfluence kamu teman berdua, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat untuk kamu tentunya. Oke, sampai jumpa kembali di curhat kamu besok ya, tentunya jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi aku bakal memutarin beberapa lagu untuk menemani malam kamu teman Prodo 2. Stay tune di Prodo 2 Air Racing Arja, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi.
2: Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bersyukur kepada Tuhan adalah hal yang harus kita lakukan. Semakin sering kita bersyukur, maka akan semakin mudah jalan hidup kita. Bersyukur adalah sikap sadar

अस्तु ॐ मनुभद्रः क्रतौ यन्तु विश्वतः. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia dimanapun sedang berada, berjumpa kembali dengan kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga umat sedharma kami jumpai selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, dan berkumpul bersama sanak keluarga. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan Dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 6 sloka 5 yang berbunyi,

yang artinya, biarlah dia mengangkat jiwanya dengan jiwanya sendiri. Janganlah jiwanya menjerumuskan dirinya, sebab hanya jiwalah teman jiwanya, dan hanya jiwalah musuh jiwanya. Umat Sedharma yang kami hormati, kata atma menunjukkan badan, pikiran, dan sang roh terkandung pada berbagai keadaan. Dalam sistem yoga, khususnya pikiran dan roh terikat yang penting. Oleh karena pikiran adalah titik pusat latihan yoga, di sini kata atman menunjukkan pikiran. Maksud sistem yoga ialah untuk mengendalikan pikiran dan menarik pikiran keluar dari ikatan terhadap objek-objek indria. Di sini digarisbawahi bahwa pikiran harus dilatih dengan cara sedemikian rupa supaya dapat menyelamatkan roh yang terikat dari rawa-rawa kebodohan. Dalam kehidupan material, seseorang mengalami pengaruh pikiran dan indria-indria. Sebenarnya sang roh yang murni diikat di dunia material karena pikiran tersangkut dengan keakuan palsu yang ingin berkuasa atas alam material. Karena itu pikiran harus dilatih supaya tidak tertarik pada gemerlapnya alam material. Dengan cara itulah roh yang terikat dapat diselamatkan. Hendaknya seseorang jangan menyebabkan dirinya merosot dengan menjadi tertarik pada objek-objek indria. Makin seseorang tertarik pada objek-objek indria, makin dirinya terikat dalam kehidupan material. Cara terbaik untuk membebaskan diri dari ikatan ialah selalu menjadikan pikiran tekun dalam kesadaran Tuhan yang Maha Kuasa. Umat Sedharma yang kami hormati, dimanapun sedang berada, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma kami tutup dengan mengaturkan Parama Sandi. Om Sandi, Sandi, Sandi.

82 Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Maduara di Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang, tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Young Goals 2025 ini, makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis, SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Instagram @RRI Pro 2 Singaraja, Facebook @RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian yang kami muliakan, berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan, juga umur yang panjang. Untuk itu, mari kita dengarkan kutipan sloka Kitab Manawa Dharma Sastra, Bab 5, Sloka 139.

artinya, bagi yang ingin kesucian jasmani, pertama-tama ia meneguk air 3 kali dan 2 kali penyucian mulutnya. Tapi kalau wanita dan sudra, mereka melakukan semua ini hanya untuk sekali saja, masing-masingnya. Sloka ini dapat dipahami secara mendalam, tidak semata-mata berbicara tentang tata cara membersihkan mulut atau meneguk air, tetapi mengandung pesan besar tentang kesadaran menjaga kebersihan diri, ucapan, dan pikiran sebelum berinteraksi dengan dunia. Dalam konteks zaman dahulu, meneguk air suci adalah sesuatu yang dilakukan oleh para sudra dan wanita. Namun, dalam era digital sekarang, maknanya menjadi lebih luas dan sangat luas, yaitu mulut manusia bukan hanya sekedar berucap secara langsung, tapi juga tulisan di media sosial seperti komentar, unggahan, pesan singkat, bahkan jejak digital yang ditinggalkan setiap hari. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami haturkan paramu santi.

0: listening to 2.2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro.

Satpam Pro 2 Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama pelaksanaan Buleleng Festival 2026. Sejumlah ruas jalan di pusat kota Singaraja akan diberlakukan pengaturan dan pengalihan arus, khususnya selama kegiatan berlangsung pada 18 hingga 24 Agustus 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Gede Gunawan Adiana Putra mengatakan, rekayasa lalu lintas telah dikoordinasikan dengan Satuan Lalu Lintas Polres Buleleng. Pengaturan dilakukan karena sejumlah lokasi kegiatan Bulfest menggunakan kawasan jalan khususnya di sekitar Jalan Veteran, Jalan Ngurah Rai, dan Jalan Pahlawan. Menurut Gunawan, pelaksanaan Bulfest tahun ini memiliki pola berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Penggunaan kawasan Catus Pate sebagai salah satu lokasi panggung utama berpotensi mempengaruhi kelancaran arus kendaraan sehingga pengaturan dan penempatan petugas akan diperkuat pada titik-titik yang dinilai rawan kepadatan.

sementara itu. Sementara itu, kontingen Muay Thai Buleleng menorehkan prestasi gemilang pada Kejuaraan Nasional Indonesia Muay Thai Championship 2026 di Gor Abdul Rosyad, Kota Bekasi. Dari 7 atlet yang diturunkan, Buleleng berhasil membawa pulang 6 medali, terdiri atas 3 emas dan 3 perak. Kejurnas berlangsung 4 hingga 9 Agustus dan diikuti atlet Muay Thai dari berbagai daerah di Indonesia. Hasil tersebut menjadi bukti kemampuan atlet Buleleng bersaing di tingkat nasional sekaligus menunjukkan hasil pembinaan yang dilakukan Pemkab Muay Thai Indonesia Buleleng. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Saya Tulus, kamu lagi dengerin RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines.
4: Aku Yura Yunita, dan kamu lagi dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
0: Dengerin terus Pro 2 FM, Singaraja, teman.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up a notch. With the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Gue capek, bercita-cita sama dia.
1: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2, Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, teman Pro 2. Apa kabar semuanya? Semoga semua sehat, semangat, dan pastinya siap untuk menjalani hari ini. Untuk kamu yang lagi siap-siap mau berangkat sekolah, mau kuliah, atau mau kerja, mau siap-siap mau PKKMB mungkin atau mungkin masih santai aja nih sambil dengerin Pro 2 FM, terima kasih tentunya karena sudah memilih Serba Gita pagi hari ini. Nah, teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa kalau kebiasaan kita itu ternyata bisa berubah gara-gara orang di sekitar kita? Misalnya awalnya kita gak terlalu suka olahraga nih, tapi karena sering bareng teman yang rajin olahraga, ikut jadinya. Atau awalnya gak kepikiran untuk ikut kegiatan apa-apa, tapi karena punya teman yang suka mencoba hal baru, kita jadi ikut termotivasi. Nah, sebaliknya, kadang kita juga bisa ikut terbawa kebiasaan yang kurang baik dari lingkungan sekitar. Muncullah pertanyaan, seberapa besar sih sebenarnya pengaruh circle terhadap kehidupan kita? Karena mungkin kita gak sadar, tapi orang-orang yang paling sering kita temui itu bisa mempengaruhi cara kita berpikir, mengambil keputusan, bahkan melihat diri kita sendiri ya. Makanya pagi ini aku kepikiran banget nih pengen ngobrolin circle positif itu beneran bisa bikin hidup kita ikut positif. Bukan berarti ini kita harus punya teman yang sempurna, tapi mungkin kita perlu punya lingkungan yang bisa saling mendukung untuk kita tumbuh.

Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: agente.
1: Yeah, last night was crazy. Let's do it again.
2: Shall we go back to my place?
3: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
4: Udah nih, Rin. Tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
3: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
4: Oh ya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
3: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Kita semua pasti punya lingkungan pertemanan masing-masing. Ada yang circle-nya kecil, cuman beberapa orang tapi deket banget. Ada juga yang temennya banyak, kenal di sekolah, kampus, tempat kerja, komunitas, sampai media sosial. Sebenarnya nggak ada ukuran pasti ya berapa banyak teman yang harus kita punya. Yang lebih penting adalah bagaimana hubungan itu mempengaruhi kehidupan kita. Circle yang positif bukan berarti isinya orang-orang yang selalu setuju dengan kita. Justru teman yang baik itu adalah teman yang bisa mengingatkan ketika kita salah, mendukung ketika kita sedang berusaha, dan ikut senang ketika kita berhasil. Misalnya ketika punya teman punya target gitu kan, untuk belajar lebih rajin, teman yang positif nggak akan meremehkan. Mereka mungkin malah bilang, ayolah kita belajar bareng aja. Atau ketika kita sedang punya masalah, mereka bisa menjadi tempat untuk bercerita tanpa langsung menghakimi. Dan lingkungan seperti ini kita bisa merasa lebih nyaman dari diri kita sendiri. Dan yang menarik, kebiasaan positif memang bisa menular. Ketika kita berada di lingkungan yang suka belajar, aktif berkegiatan, menjaga kesehatan, atau mungkin punya semangat untuk berkembang, kita bisa ikut terdorong untuk melakukan hal yang sama.

0: tagihan listrik bulan ini naik lagi. Padahal rasanya biasa aja.
1: Kamu sering lupa matiin lampu sama charger ya? Itu ngaruh banget loh.
0: Iya sih, kadang AC juga nyala terus walau nggak kepake.
1: Nah, mulai sekarang biasain deh hemat listrik. Selain bikin tagihan lebih ringan, kita juga ikut jaga energi supaya nggak terbuang percuma.
0: Wah, iya juga ya. Hal kecil kayak matiin lampu, ternyata dampaknya besar.
1: Hemat listrik bukan soal pelit, tapi soal bijak menggunakan energi untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri, matikan yang tidak dipakai demi masa depan yang lebih baik.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

Oke, teman Pro 2, sekarang coba deh kita balik lagi ke pertanyaan. Bukan cuman circleku membawa pengaruh positif apa enggak, tapi juga aku sendiri sudah menjadi teman yang positif belum ya? Karena lingkungan yang baik itu enggak mungkin begitu aja. Kita juga punya peran untuk menciptakannya gitu kan. Bisa dimulai dari hal sederhana, mau mendengarkan teman ketika kita sedang mereka sedang bercerita, terus memberikan semangat ketika sedang berusaha, enggak menjatuhkan teman hanya karena mereka punya pencapaian yang berbeda. Dan yang enggak kalah penting adalah bisa menghargai perbedaan pilihan. Kita juga enggak harus selalu ada dalam circle yang sama sepanjang hidup gitu ya teman Pro 2. Seiring bertambahnya usia, lingkungan tentu aja bisa berubah. Teman sekolah bisa beda sama teman kuliah juga bisa beda sama teman kerja. Dan mungkin ada juga teman yang akhirnya jarang ketemu tapi hubungan baiknya tetap kejaga. Jadi jangan terlalu fokus sama seberapa banyak teman yang kita punya. Lebih penting punya beberapa orang bisa membuat kita berkembang, merasa dihargai, dan tetap punya diri sendiri. Dan kalau saat ini kita belum menemukan circle seperti itu, gak perlu buru-buru merasa sendirian. Mulai aja dengan menjadi pribadi yang positif. Karena seringkali lingkungan yang baik itu dimulai dari diri kita sendiri.

0: Pernah dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singkat aja.

Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: sepeda mas.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Kadang ya teman berdua yang bikin momen jadi berkesan itu bukan sesuatu yang mahal atau yang heboh, tapi justru hal kecil yang kadang gak kita sangka-sangka. Kayak cerita yang satu ini nih, ada seorang pengantar makanan di Malaysia yang mendadak viral gara-gara mau nyanyi lagu ulang tahun untuk keponakan pelanggannya. Jadi ceritanya seorang perempuan bernama Najiha itu lagi pesan makan untuk ulang tahun keponakannya Afan. Terus dia punya request khusus untuk si pengantar makanan, mau gak bantu nyanyiin lagu ulang tahun, dan ternyata mau dong. Si pengantar makanan bahkan merekam dirinya sebelum menyerahkan pesanan. Pas sampai, Afan pun dapat kejutan dan kelihatannya happy banget ya. Jadi momen sederhana seperti itu dibagikan Najiha ke Threads dan langsung bikin banyak orang ikutan gemes ya. Gak cuma berterima kasih, Najiha juga mendoakan si pengantar makanan ini supaya selalu dimudahkan urusannya. Nah, jadi dari cerita ini kita jadi ingat ya teman Produa, kalau misalnya kamu punya kesempatan bikin orang lain seneng lewat hal kecil, kamu bakal lakuin ini juga gak sih?

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Kalau kita lihat sesuatu yang menurut kita nggak sesuai, kadang refleks ya, pengen langsung negur atau bahkan bertindak. Tapi pertanyaannya, cara kita menyikapinya itu sudah tepat belum? Ada kejadian yang lagi ramai banget di media sosial dari Raska Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Sejumlah pemuda melakukan sweeping terhadap keberadaan waria di kawasan alun-alun kota Rangkas Bitung. Di video yang beredar sih terlihat terjadi ketegangan setelah seorang pemuda menendang handphone yang dipegang salah satu waria. Polisi membenarkan kejadian ini dan saat ini masih melakukan penyelidikan. Pihak yang merasa dirugikan juga sudah membuat laporan. Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi untuk mengetahui kronologi dan motif sebenarnya. Yang menarik, teman Pro 2, kejadian ini kembali mengingatkan kita ketika ada sesuatu yang gak kita setujui, apakah harus diselesaikan dengan cara sweeping atau konfrontasi? Karena beda pandangan itu bisa dibicarakan ya, tapi kalau sudah main hakim sendiri, bukannya masalah malah bisa menjadi semakin panjang gitu kan. Nah, kalau menurut kamu sendiri sebagai anak muda nih, gimana sih cara yang paling tepat untuk menyikapi sesuatu yang gak kita setujui tanpa bikin konfliknya ini semakin panas?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi.

Kalau biasanya challenge gitu ya teman Produa di konser identik sama seru-seruan, yang satu ini malah berujung kontroversi dan laporan polisi. Jadi ada sebuah tantangan hafalan gitu ya, salah satu surat dalam Al-Quran yang digelar di festival musik The Sounds Project Ancol, yang jadi corotan setelah beredar video yang menunjukkan adanya hadiah berupa minuman beralkohol. Konten itu kemudian ramai dibahas di media sosial karena dianggap menunjukkan gitu kan ya adanya hadiah, dan itu tuh tidak tepat. Hadiahnya adalah minuman beralkohol, dan tentunya ini dianggap juga menyinggung nilai keagamaan. Nah, kasus ini pun gak berhenti di media sosial. Jadi tim hukum Muslim itu sudah melaporkan 5 pihak ke Polda Metro Jaya, termasuk juga penyelenggara acara, pihak yang diduga terkait promosi, dan 2 pembawa acara yang ada di saat itu dan peserta tantangan. Polisi kini menangani laporan itu dan proses penyelidikan masih berjalan. Dari kejadian ini kita bisa belajar satu hal. Kreativitas dalam bikin acara memang penting, tapi tetap ya ada batas yang perlu diperhatikan, apalagi kalau sudah menyangkut simbol dan juga nilai agama. Kalau menurut kamu, di era konten sebab viral kayak sekarang ini, seberapa penting sih anak muda memahami batas antara kreatif, bercanda, dan menghormati keyakinan dari orang lain?

0: Catherine, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat.
0: Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
1: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
0: Iya.
1: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka. Biaya sekolah bagi anak-anak dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
0: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
2: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Mamre 2, pernah gak sih kamu lagi asik-asiknya live nih? Ya, tiba-tiba bukan cuma penonton yang lihat aksinya, tapi satu kejadian besar yang benar-benar terjadi di depan mata. Seorang influencer asal Kolombia, Jos Gallego, atau yang dikenal sebagai Soy Gallego, lagi melakukan live stream ketika gempa berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang wilayah Kolombia. Dalam rekaman itu terlihat ia langsung mencari tempat berlindung ketika guncangan mulai terasa. Bangunan di lokasi berada juga tampak mengalami kerusakan. Ya, momen ini pun terekam secara langsung dan akhirnya ramai di media sosial. Tapi dari kejadian ini ada satu hal yang penting banget. Gempa itu bisa datang kapan aja, bahkan ketika kita lagi santai atau kita lagi sibuk bikin konten. Kalau kamu ada di situasi kayak gini, kamu udah tahu belum harus ngapain saat gempa benar-benar terjadi?